96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita teman Pro 2, dan waktunya kita bakalan muterin lagu pilihan kamu. Tapi sebelum itu aku bakalan spill ulang lagi ya lagu buat kamu nih. Ada dua lagu Indonesia dan juga dua lagu mancanegara seperti biasa ya. Mungkin ada yang kayak baru bergabung, baru bangun gitu ya, ada yang masuk siang. Ada yang masuk jam 9, bangun jam 8.45 ya, gerasak-gerusak ya. Langsung aja di teman Pro 2 kita ke lagu yang pertama, ada Gurun Hujan dari JC Lisi. Oh,

itu dia teman Pro 2, ada dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. Dan buat kamu yang pengen dengerin lagu fullnya, boleh langsung voting aja lagunya ya. Lagu pilihan kamu yang mana pengen kamu dengerin di 0811410968 via WhatsApp. Boleh ke Instagram @rri_prodiomakassar dan juga boleh komen di RRI Digital. Jangan lupa download dulu aplikasi kerennya.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang teman Pro 2. Dan seperti biasa nih teman Pro 2, buat kamu yang belum milih lagu pilihan kamu ya, tadi udah aku spill buat kamu, ada Juicy Luicy Gurun Hujan, terus juga ada Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande, ada Awal Kisah Selamanya Raisa featuring Barsana Basandi, dan juga ada I Just Mike dari Bruno Mars. Buat kamu yang pengen milih lagu pilihan kamu, seperti biasa belum berubah caranya ya, ke WhatsApp di 0811 410 968 atau juga di Instagram @RRI_Prodio_Makassar. Boleh komen juga di RRI Digital ya. Aku tunggu ini teman Prodio sampai di jam 9 nanti. Lagu yang paling banyak di vote bakalan aku puterin yang pertama.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya lagu pilihan kamu yang pertama nih, teman Pro 2. Ada Ariana Grande dengan Hey Did I Made You Love Me. Udah ada di Instagram nih, teman Pro 2, ada It's D underscore KSJH. Terus juga ada Alia Naomi Sylvia. Ada Syam W 4W-nya. Terus juga ada Arifi underscore Via. Ada ABCDB. Ada ada Rachel Girl juga, dan juga ada Setarvi. Oke, terima kasih ya buat yang udah pada ikutan lagunya Ariana Grande. Dan masih ada dua lagu lagi nanti yang bakal aku puterin nih, temen Pro 2. Jangan lupa milih antara Juicy Luicy Gurun Hujan, ada Awal Kisah Selamanya Raisa featuring Barsena Bestandi, dan juga ada Bruno Mars I Just Mike. Jadi buat kamu yang pengen milih lagunya, langsung ke WhatsApp ya di 08 11 410 968. Boleh ke Instagram juga RRI underscore Pro 2 Makassar, dan juga boleh komen di aplikasi RRI Digital.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di lagu pilihan kamu yang terakhir langsung aku puterin 2 ya. Ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Barsana Bastandi, dan juga nanti ada Gurun Hujan dari Juicy Luisi. Walaupun Kota Makassar hari ini akan maksudnya cuacanya cerah ya. Kalau kemarin aja berawan panas ya, cerah berarti ya definisikan sendiri mami. Tapi pokoknya lindungilah kulitmu teman Pro 2 dari paparan sinar matahari gitu ya. Terima kasih buat semuanya juga nih yang udah pada ikutan di 2 lagu terakhir ini. Pokoknya nanti kita ketemu lagi di lagu pilihan kamu yang lainnya di setiap hari di pagi hari pada dari jam 7 sampai di jam 9. Ya. Dan langsung aja nih teman Pro 2, aku puterin lagunya ada buat @rzanthn_, terus juga ada Avitring 9, ada Alisa Mairohania, ada Mila juga, dan ada Astra Jingga MV, dan juga ada Erna ya. Langsung aja deh teman Pro 2, kita puterin, dan ini sebagai penutup juga di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Kita ke Awal Kisah Selamanya dulu dari Raisa featuring Barsana Besandi. Setelah itu nanti ada Gurun Hujan dari Juicy Luisi.

0: cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Dilan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi masih di 96,8 FM Peredaran Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya kita balik lagi di Bincang Asik untuk Spada, teman Pro 2. Hari ini barengan sama Enggi nemenin kamu sampai di jam 10 kurang lebih ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi, apalagi di hari ini. Ini salah satu hal yang paling penting juga buat kita generasi muda nih, teman Pro 2. Jangan sampai terjerat dengan hal-hal yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu tentang narkoba, ya kan. Ini satu kata yang akan bisa merusak banyak hal di dalam kehidupannya kita. Jadi pastikan untuk harus selalu jauh-jauh dari yang namanya narkoba ya. Dan untuk hari ini nanti aku gak bakalan ngobrol sendirian aja, teman Pro 2, tapi nanti kita bakalan ngobrol juga sama salah satu orang yang pastinya luar biasa dan akan memberikan kita pencerahan mengenai hal-hal tentang hukum narkoba. Nah, seperti apa nanti pembahasannya dan siapa yang bakalan aku ajak ngobrol, nantiin dulu, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Prode FM, teman terbaik kamu.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enki, teman Pro 2 di Bincang Asik untuk hari ini. Dan seperti tadi yang udah aku spill bahwa hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu orang yang pastinya bakal bikin kita lebih pikirannya tuh lebih jernih lagi, teman Pro 2, lebih banyak lagi pengetahuannya soal hukum narkoba ya. Kalau misalnya kita ngobrolin soal narkoba, pasti ada yang namanya korban, ada yang namanya pelaku. Nah, Pak, usahakan kita jangan menjadi korban, jangan juga jadi pelaku gitu, teman Pro 2 ya. Nah, makanya hari ini kita harus banget nih untuk memahami yang namanya hukum narkoba. Nah, untuk hari ini, teman Pro 2, hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama Profesor Dr. Asmah SHMH. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Oke, ya. Baik kabarnya Bu Prof hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu Prof, ini kita kan hari ini ngobrol soal tentang memahami hukum narkoba ya, Prof ya. Jadi kan ya, ini Gen Z tuh harus banyak belajar juga, Bu Prof, karena kalau nggak salah tuh kemarin saya juga sempat ngobrol sama soal narkoba gitu kan, Prof. Itu katanya Gen Z tuh bahkan banyak yang masih umur muda-muda tuh sudah terjerat yang namanya narkoba, Prof. Jadi ini kayaknya pas banget kita pagi hari ini ngobrol sama teman-teman Pro 2 ya, Prof ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Ibu ini
1: ya
0: gimana, Prof?
1: Saya sangat suka temanya. Mm-hmm. Ini memang persoalan narkotika semakin hari semakin banyak ya.
0: Iya, meresahkan Bu Prof ya.
1: Iya, betul. Iya.
0: Oke.
1: Jadi materi kirim judul yang dikirimkan itu menurut saya harus sampaikan.
0: Mm-hmm. Ya. Betul, iya. Prof. Oke. Okay. Nah, Ibu Prof, mungkin kalau kita boleh kenalan sedikit nih, Bu Prof ini dosen hukum juga ya, Bu Prof ya. Ini dosen hukum di mana sih, Bu Prof, kalau boleh tahu nih?
1: Ya, saya di dosen atau guru besar di Fakultas Hukum Universitas Sawari Gading Makassar.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Okay. Kemudian pernah jadi dekan Fakultas Hukum. Kemudian saat ini sehari-hari mengajar mahasiswa S1, S2, S3 di beberapa tempat.
0: Wow.
1: Ya, beberapa kampus, yeah, baik di Makassar maupun di luar Makassar.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Kemudian selain itu saya juga sebagai reviewer jurnal beberapa jurnal nasional.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian beberapa kali jadi pemateri-pemateri ya, baik di tingkat di lokal maupun di tingkat nasional.
0: Oke.
1: Okay. Itu.
0: Luar biasa, Prof. Keren banget. Nah, makanya teman Pro 2 hari ini kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya nih, waktunya kebetulan ada. Berarti saya panggilnya Prof Asma ya.
1: Ya.
0: Oke, nah boleh. Ada Prof Asma yang bakalan menjawab pertanyaan kamu hari ini, teman Pro 2 ya.
1: Kalau maaf,
0: ya?
1: Ibu.
0: Oh iya, Bu Prof. Aku namanya
1: Enggi, saya belum.
0: Enggi.
1: Enggi. Ya. Umur berapa ya?
0: Ah, saya masih umur 17 tahun, Prof.
1: Oh.
0: masih kalo muda.
1: Kalau seumur dengan anak saya panggil ini aja, panggil Bunda aja.
0: Ah,
1: gitu,
0: siap,
1: ya,
0: siap.
1: Biar lebih dekat.
0: Siap, Bunda, siap. Oke. Okay. Nah, Bunda ini kan kita ngobrolin soal narkoba gitu kan. Kalau kita dengar kata narkoba, itu sebenarnya apa sih hal pertama yang sering memang disalahpahami gitu sama anak-anak muda tentang narkoba ini, Bunda? Boleh dijelaskan juga dong buat teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini.
1: Ya, betul. Jadi saya sih sebenarnya belum pembuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari Pro 2.
0: Terima kasih juga, Bunda.
1: Ya, kemudian saya sangat senang untuk bisa memberikan informasi kepada pendengar ya, pendengar Pro2 terkait dengan memang hal yang sangat krusial bukan saja di Indonesia tapi di hampir seluruh dunia ya, terkait dengan narkotika. Tapi terutama kita di Indonesia, dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Jadi sejelaskan sedikit bahwa memang dulu makanya mungkin narkotika itu banyak karena dulu memang tidak sebelum undang-undang ini banyak yang pakai aturannya itu masih simpang siur. Nah, maksudnya ada dulu 2000 sebelum 2002 kalau saya tidak salah 90-an itu bahkan masih banyak yang pakai tidak ditahan, tidak artinya tidak diproses hukum seperti itu. Nah, tapi setelah wah ini dampaknya luar biasa. Kemudian pengedarnya juga sudah mulai dari kalangan anak-anak kecil. Kita bisa lihat anak kecil bahkan ibu ya bandar-bandar itu pintar. Jadi dia memakai anak-anak kecil karena merasa bahwa kecil itu tidak kena hukum. Nah, dia memanfaatkan itu anak-anak yang berhubung ini. Kemudian dia gaji dengan dia kasih uang mungkin sekitar 100.000, 50.000 dia bisa manfaatkan. Ya, ini saya berikan kepada pendengar, ibu-ibu yang ada anak-anaknya SD, SMP atau remaja lah, itu dijaga dengan baik, lingkungan keluarga, pergaulan itu harus dijaga karena memang saya lihat bahwa sekarang dari semua level, dari semua umur itu orang bisa mengedarkan. Nah, itu juga narkoba itu ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian karena temanya ini korban, jadi narkoba itu apa ya? Misalnya kalau kita kena pencurian atau jambret, ya kita kehilangan sesuatu, kita jadi korban. Tapi kalau di narkoba, dia jadi pelaku, dia juga jadi korban, dia ditahan, dia juga korban, dia sakit, kemudian dia di banyak sekali. Jadi menyatu itu. Jadi bukan hanya dia jadi korban, tapi bisa jadi pelaku juga, kemudian bisa juga sakit dan efeknya itu luar biasa. Saya berharap bahwa hal seperti ini boleh diketahui bahwa oh ini jenis-jenisnya ada, mungkin tipe-tipenya boleh diketahui. Saya juga tidak terlalu hafal bahwa yang mana itu. Ku tahu yang mana itu. Iya, sabu-sabu dan lain-lain. Tapi yang pasti bahwa itu semua ada tipe-tipenya. Saya berharap bahwa pendengar ini kemudian bisa disiarkan ke semua apa namanya? Didengar semua kalangan, semua orang bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Sering mungkin disosialisasikan, sering di ada BNN ya, ada di kepolisian, sering disosialisasikan, sering disampaikan bahaya laten narkoba dan lain-lain, tapi tidak jemu-jemu kita untuk mengingatkan ya, jangan apa namanya memakai aja, apalagi mendekati, apalagi memakai.
0: Iya, betul, Bunda.
1: Saya sampaikan.
0: Iya. Dan itu awalnya semuanya cuman coba-coba, Ji Bunda, ini tiba-tiba jadinya keterusan gitu.
1: Ya.
0: Nah, tapi Bunda
1: dan
0: kalau
1: bisa bisa ke yang lain. Misalnya ya, ini minta maaf misalnya pakai narkoba misalnya. Bisa ke pergaulan bebas. Berdampaknya kemudian dengan narkoba mungkin dia bisa mencuri karena kalau tergantungan kemudian tidak ada uang dia bisa mencuri. Ini banyak sekali korban, jadi orang tua juga sangat diharapkan ya untuk betul-betul memang menjaga putra-putrinya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan narkoba ini.
0: Iya, betul. Jadi memang akibatnya tuh merembet kemana-mana gitu, Bunda, ya, kalau kita sudah menyentuh namanya narkoba ini ya. Nah, Bunda, kalau dari pengamatan Bunda sendiri gitu ya, kira-kira kenapa sih gitu masih ada anak muda yang akhirnya berani gitu nyoba-nyoba dulu gitu, padahal memang sudah tahu bahayanya gitu, Bunda?
1: Ah, merasa keren.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Padahal ujungnya sakit, nggak bisa berpikir,
0: Ya.
1: Merasa bahwa ketertinggalan, gitu kan? Merasa bahwa yang pakai seperti ini hanya orang-orang yang memang pergaulannya ini. Karena memang bandar itu pintar sekali cara merayunya. Nah, kamu itu bisa pakai begini, ini.
0: Ya.
1: Padahal itu nanti ketergantungan bisa berakibat kepada yang lain.
0: Ya.
1: Kalau kesehatan itu sudah pasti, tapi kalau kita ketergantungan, kemudian nggak ada uang, semua barang-barang bisa dijual. Itu luar biasa ya. Ini dampaknya hanya untuk itu aja,
0: Iya.
1: bukan hanya itu aja, maksud saya, maaf. Tapi ini saya kasih contoh
0: Iya.
1: bahwa banyak pasangan suami istri bercerai karena suaminya terjerat narkoba, narkotika,
0: Iya.
1: kemudian utangnya di mana-mana, istrinya nggak bisa bayar, nggak kuat, jadi dia memilih bercerai. Itu luar biasa. Jadi dari semua level ada yang masih kecil, kamu yang jadi bisa dimanfaatkan jadi pengedar,
0: Iya.
1: kemudian remaja yang bisa dijadikan pemakai,
0: Iya.
1: kemudian dari pemakai itu kemudian oh dia merasa banyak untung, bisa jadi pengedar, wah itu luar biasa ini. Kemudian menikah atau ada yang sudah berkeluarga, kemudian suaminya pakai ini atau istrinya pakai ini, bisa merembet persoalan-persoalan yang lain. Memang
0: Kayaknya.
1: luar biasa. Kemudian bagus nih judulnya, jangan jadi korban, jangan jadilah pelaku, pahami hukum narkoba. Wah itu hukumnya tinggi ya.
0: Oke. Jadi bukan cuman anak kecil ya dok ya, dokter lagi, prof ya. Jadi
1: Ya.
0: artinya orang-orang yang memang juga sudah berkeluarga gitu, kalau misalnya salah satunya ada yang menyentuh yang nama narkoba juga bisa berakibat sama keluarganya juga gitu ya, prof ya.
1: Ya.
0: Oke. Berarti sebahaya itu narkoba ya, prof ya. Ini
1: Bahaya, ya.
0: jadi apalagi buat kita mungkin yang anak-anak muda. Mulai dari sekarang tuh jangan pernah deh nyentuh yang namanya narkoba, karena kita lebih gampang lagi untuk kayaknya kehidupannya tuh terlalu ini ya, Prof, cepat sekali untuk masih banyak padahal hal-hal yang bisa dilakukan, hal yang positif gitu.
1: Banyak banget. Nah,
0: Nah.
1: saya apa namanya? Sekarang memang perkembangan tren, mudah-mudahan lari pagi,
0: Iya.
1: kesehatan,
0: Iya.
1: jogging,
0: Iya.
1: sepeda itu sih luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan hal-hal itu apa bisa mencegah. Ada maksudnya ada kegiatan positif
0: Iya, iya,
1: ya,
0: iya,
1: ada
0: iya.
1: kegiatan positif. Saya berharap bahwa anak-anak muda kita ya. Bukan hanya sih sebenarnya anak muda, saya itu juga produk, artinya kalau ke saya sebagai seorang dosen juga memang dituntut untuk menulis jurnal,
0: Iya.
1: menulis terkait dengan bidang yang saya geluti. Nah itu juga bisa jadi positif, banyak sekali prestasi-prestasi anak-anak muda kita sehingga bisa terhindar dari korban narkoba ini.
0: Oke. Baik, Prof. Jadi, walaupun memang mungkin dari kemarin-kemarin yang namanya kayak jogging, olahraga-olahraga yang baru tuh jadi kayak FOMO, tapi mending kita ikutan FOMO hal-hal yang baik gitu ya, Prof,
1: Ya.
0: ya, daripada yang kurang baik ini. Nah, jadi nggak apa-apa, teman Pro 2. Kalau misalnya mau ikutan yang FOMO-FOMO, tapi yang baik tuh jauh lebih bagus gitu. Nah,
1: Ya, betul.
0: Prof, ini kan juga sekarang tuh era media sosial juga kuat sekali ya,
1: Ya.
0: Prof. Nah, apakah memang ada juga gitu kayak misalnya mungkin promosi atau bahkan bisa nih gitu ngajakin orang-orang untuk menggunakan narkoba tuh lewat online? Apakah itu ada konsekuensi hukumnya juga, Kak Prof, atau gimana?
1: Oh iya, bisa, bisa, iya. Karena di sebenarnya media sosial itu kan misalnya seperti ini kita
0: Ya.
1: apa namanya bertemu tapi lewat apa namanya via
0: Sos
1: Zoom gitu
0: iya
1: kan.
0: iya iya.
1: Terus saya mengajak Enggi misalnya itu sudah hampir sama sebenarnya dengan kita bertemu langsung. Karena misalnya saya bisa mempengaruhi,
0: Iya.
1: bahkan itu banyak yang memakai itu. Makanya media sosial juga sekarang dipantau ya, media sosial dipantau pemerintah. Jangan sampai misalnya tiba-tiba Egi misalnya, ini maaf nih,
0: Iya.
1: penyiar radio biasanya gajinya sekitar tiap bulan mungkin 5 juta atau tiba-tiba rekeningnya ada masuk sekian miliar. Wah, ini dari mana? Itu luar biasa ini. Jadi di media sosial, makanya saya lihat setiap pendaftaran mau pegawai pegawai negeri, ASN, TNI, militer selalu dicari jejak rekam media sosialnya. Jangan sampai pernah terindikasi narkotika, judi online, kemudian apa namanya perdagangan orang, trafficking. Jadi memang hati-hati bermedia sosial, hati-hati memilih teman, invite apa dan segala macam, karena bisa saja apa kita tidak terkait, tapi teman yang kita temani biasa chat atau dan yang apa follower apa ya gitu ya, siapa tahu terindikasi dengan itu.
0: Oke, dan itu juga bisa dikenakan hukuman gitu ya, Prof ya, walaupun cuman ngajaknya cuman dari sosial media gitu.
1: Iya.
0: Nah, terus nih Prof, kalau misalnya ada teman tak gitu yang upload atau juga bercanda soal narkoba di media sosial, nah itu kapankah kita tuh harus atau bisa dianggap serius secara hukum gitu, Prof?
1: Iya, jadi hati-hati bercanda ya, hati-hati bercanda bahwa saya apa istilahnya mengajak atau memposting aja itu terkait dengan narkotika atau bahkan bukan hanya narkotika ya, ujaran-ujaran kebencian, kemudian berafiliasi dengan judi online, itu bisa kena semua. Jadi dulu kita mengajak orang mungkin dengan mulut, istilahnya kata orang mulut merimbau. Nah sekarang di jari juga bisa kena. Ada undang-undangnya tersendiri, undang-undang IT apalagi.
0: Berarti jangan main-main di sosial media ya teman Pradua ya, karena itu bisa benar-benar
1: kalau saya berpesan kepada pendengar Pro2 bahwa bijaklah dalam bermedia sosial.
0: Nah, itu dia. Benar Prof, karena sekarang anak-anak Gen Z itu jadi lebih gampang jari jemarinya tuh gampang banget buat ngetik sesuatu hal gitu ya Prof ya. Nah, Prof, ini mungkin kalau nih kita bicara soal ada mungkin anak muda yang terlanjur terlibat sama yang namanya narkotika gitu. Kira-kira kalau dari Prof Asma atau Bunda nih kalau mau ngasih saran gitu, langkah pertama yang sebaiknya mereka lakukan tuh apa sih, Prof?
1: Ya, kalau saya niat dari diri dulu. Memang niatkan tekad kuat, bulat, bahwa saya harus berhenti. Yang pertama, memang sudah ada niat, tekad kuat, saya harus berhenti. Karena terkait dengan masa depan saya yang panjang. Tidak mungkin saya, misalnya, tidak ada. Misalnya kalau laki-laki, ya tidak ada calon mertua yang mau. Nah, itu kan. Kemudian pasti perempuan juga nggak ada yang mau kan, terkait dengan masa depan nggak ada yang mau diajak hidup susah tuh. Kemudian yang kedua, jauhi pergaulan yang selama ini misalnya kita ada di pergaulan yang tidak sehat, itu hindari, itu dua. Kemudian yang ketiga, narkotika itu apa ya, makanya sering disebut barang haram, tapi kalau saya sebutnya dia sebagai magnet. Jadi kita susah untuk berhenti karena katanya itu ada ya mungkin yang merokok juga, karena mungkin maksudnya yang merokok itu susah untuk berhenti, apalagi narkoba karena memang ada canduknya. Dan narkotika juga melumpuhkan saraf-saraf. Misalnya saya bukan di kesehatan ya, tapi itu sudah banyak dibicarakan, jadi kita tidak bisa berpikir. Nah, yang kuliah misalnya, gimana mau kerja-kerja tugas-tugas? Yang masih SMA, gimana mau fokus belajar dengan baik? Jadi, saya sampaikan ke pendengar Pro2 bahwa dari segala lapisan umur, hindari narkoba. Ya, jangan jadi korban, Misalnya kalau kita melihat, wah teman kita kenapa dia tiba-tiba dia pakai baju ini, kemudian dia keren banget hari-hari, tapi pekerjaannya ndak ada. Waspada, waspada. Jangan sampai dia jadi pengedar. Karena memang pengedar, kata orang, kalau mau cepat kaya, jadilah pengedar narkoba. Tapi nah ya, bahayanya luar biasa. Kita Egi, mungkin kita makan ikan kering dengan sambal terasi itu, tapi perasaan nyaman, enak gitu kan? Nah, berarti senang. Artinya tidak. Tapi kalau makan yang makanan ini, tapi kita berasal dari uang apa? Uang haram, misalnya uang dari ini, perasaan tidak tenang, memakan juga rasa bersalah, belum lagi dosanya itu. Nauzubillah.
0: Enggak tenang makannya gitu ya, Prof ya. Takut
1: Ya,
0: nanti
1: enggak
0: tiba-tiba ada yang
1: tenang.
0: ini, ada yang itu.
1: Ya.
0: Nah, tapi Prof itu kan kalau misalnya ada yang ngomong kayak, "Ih, saya kan cuman mengantar Ji, bukan saya penjualnya." Itu seperti apa mitawa Prof? Karena dia ceritanya dia cuman mengantar gitu ya, tapi bukan dia, tapi barangnya bukan dari dia gitu. Apakah itu juga
1: Nah.
0: termasuk tuh Prof atau gimana?
1: Nah, artinya dia dia kurir.
0: Iya.
1: Ah, jadi kurir ini ya, kurir ini sebentar ada telepon. Jadi kurir ini pastikan juga. Ah, kamu kan misalnya kalau di Shopee misalnya, kan di JNE atau apa sih namanya itu yang pengiriman-pengiriman
0: Ekspedisi,
1: itu kan
0: Prof.
1: ekspedisi, ah itu kan dia dia sudah sampaikan di situ tidak menerima ini, tidak menerima titipan ini, tidak menerima ini, kan dia sudah ada ceknya, ada X-ray-nya bahwa oh
0: Benar-benar.
1: tidak mengirim ini, kan memang sudah ada ketentuannya, berarti kan itu resmi. Ah, tapi kalau Anda tidak resmi, kemudian oh saya kan hanya dititipi, saya tidak tahu. Tidak mungkin ya seorang kita yang berpikir kita mau dititipi sesuatu tanpa kita apa tidak tahu apa yang kita mau bawa.
0: Betul,
1: Nah, nggak boleh itu bahwa oh, saya kan hanya dititipi, kemudian saya nggak tahu apa isinya itu karena sudah terbungkus dengan rapi. Ah, lihat siapa yang menitip, misalnya saya teman saya itu baik sekali, saya disuruh menitip begitu. Ah, mungkin sekali bisa saja karena kita tidak tahu, tapi kalau berkali-kali mustahil.
0: Betul betul betul Prof. Tapi itu kurir yang kayak begitu juga bisa kena hukuman ya Prof ya?
1: Bisa. Jadi kalau di hukum itu mengetahui tindak pidana saja kemudian kita tidak melaporkan itu bisa kena.
0: Oke
1: Nah,
0: oke
1: ya.
0: oke oke
1: Ya, kemudian di hukum itu apa namanya ikut serta,
0: ya
1: nah, artinya aku tahu ini, kenapa kamu mengirimkan? Ah, itu juga bisa. Jadi
0: oke
1: hati-hati memang dalam memilih pergaulan, kemudian dengan siapa saja, kemudian ada misalnya kita lagi belajar di rumah atau kita misalnya ini dari daerah
0: ya
1: tinggal di Makassar, tinggal di kos. Kemudian teman kita datang bertamu atau tinggal kita sama-sama belajar. Kemudian dia jahat, kemudian dia menyimpan narkotika di rumah kita.
0: Iya.
1: Wah, terus ada penggerebekan. Nah, pasti kita maksudnya bukan terlibat, tapi diperiksa sedetil-detilnya. Diperiksalah urin dan lain-lainnya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian kalau negatif dan memang dari kesaksian-kesaksian bahwa tidak tahu, nah, itu bisa. Sekarang penyidik pintar banget, mata aja udah ketahuan bahwa oh ini masuk kategori ini.
0: Oke
1: Ya.
0: oke baik, berarti yang kurir-kurir pun juga bisa kena hukuman gitu ya Bunda ya.
1: Iya, bisa hati-hati.
0: Nah oke Bunda, nanti kita bahas lagi lebih banyak soal jangan jadi korban dan juga jangan jadi pelaku ini tentang hukum narkoba ya Bunda. Buat teman Pro 2 juga kalau misalnya mau nanya-nanya boleh di 0811 410 968, ke WhatsApp atau juga ke Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen juga di YouTube, karena kita lagi live di YouTube-nya Pro 2 ya. Bunda, kita break sebentar dulu ya Bunda, nanti kita bakalan sambung lagi obrolannya untuk hari ini.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam kamu.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Kita juga masih bareng sama Prof Asma ya, yang nanti kita masih akan ngobrolin soal tentang narkoba nih, teman Pro 2. Prof, gimana Prof? Masih aman Prof? Kita mau lanjut lagi?
6: Aman.
5: Oke, terima kasih Prof udah menunggu nih breaknya kita pagi hari ini. Dan Prof, kita langsung aja nih, Prof tadi kan kita sempat ngobrolin juga bahwa kurir juga itu bisa terjerat yang namanya hukum gitu ya. Walaupun memang dia cuma mengantarkan saja nih Prof. Nah, kalau misalnya nih Prof, kita kan tadi Prof sempat bilang kalau kita aja tuh tahu kalau misalnya ada di sekitar kita yang melakukan hal mungkin yang dalam hal kriminal dan kita diam, kita juga ternyata bisa jadi salah satu yang terjerat hukum juga gitu Prof. Nah, terus gimana nih kita mungkin sebagai teman, bisakah kita nih ngebantu seseorang yang sudah mulai terjerumus tapi jangan sampai kita juga ikut terseret nih Prof.
6: Betul sekali. Jadi di samping pilih-pilih teman, kita sebagai kita sebagai seorang yang berpikir, pasti misalnya nih Enggi punya teman waktu SMA, masih SMA udah kuliah, kan? Jadi punya teman waktu SMA atau punya teman waktu kuliah, terus kita sudah sama-sama bekerja lama nggak ketemu, tiba-tiba dia berubah penampilan. Tapi bekerja di mana dia nggak menjawab. Hati-hati. Itu sudah kita bisa menilai bahwa kok bisa gitu kan? Ya kecuali kalau memang orang kaya dari asalnya, kan kita sudah tahu. Tapi kalau tidak, bukan dari apa istilah kata orang, dari keluarga yang berada, kemudian penampilan yang wah, kan sekarang kan anak-anak muda kalangan-kalangan apa istilahnya, Gen Z itu identik dengan HP, HP merek apa gitu tertentu, kemudian pakai baju merek tertentu, kemudian nongkrong apa istilahnya yang di kafe-kafe hampir tiap hari gitu kan, kemudian tanpa pekerjaan yang jelas, itu harus kita waspadai. Jadi di kita aja yang mungkin bekerja dari pagi sampai ini, kita saya merasa uang yang saya dapatkan itu kalau untuk dihambur-hambur atau dibakar-bakar aja tidak berguna, itu sayang banget.
5: Iya.
6: Kita mendapatkan dengan
5: susah, Prof. Di
6: Tapi kalau mungkin yang ini dia gampang sekali, jadi hati-hati. Jadi atau kita dikasih uang sama teman atau dia, jadi narkoba itu terkait juga dengan pencucian uang. Misalnya ada seorang bandar, kemudian dia beli rumah atau kemudian dia oper lagi jadikan kos-kosan atau apa, banyak sekali. Jadi hati-hati ya adik-adik, terutama pendengar Pro 2, sampaikan bahwa dalam hal pergaulan, dalam hal berteman, itu memang harus kita waspada dan melihat betul-betul apakah memang sesuai. Kita yang normal-normal aja ya.
5: Iya, betul Prof. Karena memang satu kali nyoba barang ini tuh benar-benar hidup akan berubah tuh sedemikian rupa drastisnya gitu ya Prof ya.
6: Susah keluar.
5: Iya.
6: Susah keluar dari jeratannya.
5: Tapi bisa ya Prof ya.
6: Ya, kalau mantan gampang dilupakan, tapi kalau itu wah susah.
5: Siap, Prof. Siap. Ya. Nah, terus ya. Prof, ini mungkin kita kalau misalnya Gen Z nih, Prof, pengen tetap keren gitu ya kan, dan juga produktif tanpa narkoba nih, Prof. Mungkin adakah yang pengen Prof sampaikan gitu, hal-hal yang harus dibangun dari diri kita sendiri dulu nih, Prof?
6: Ya, kalau saya untuk para pendengar Pro 2, terutama anak-anak muda, istilahnya di Gen Z, bahwa brandinglah dirimu, raihlah cita-citamu, jauhi narkoba, kemudian berbuat yang belajar yang keras, kemudian berbuat yang baik untuk masa depanmu, nanti akan kamu nikmati sendiri hasilnya. Kalau ini nanti akan menyesal, kalau tidak sudah dari muda melakukan hal-hal yang negatif, terutama jadi apakah pecandu narkoba atau pengedar narkoba, itu rasa was-was, rasa takut pasti akan terus mengikuti, dan bisa saja kita nanti suatu saat, kita nggak tahu bahwa nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan saya akan jadi apa. Pasti diperiksa jejak rekamnya.
5: Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi memang satu kata ini, satu barang ini tuh benar-benar sangat berbahaya kalau misalnya kita menyentuhnya, bahkan biar sedikit pun ya Prof ya, ini

0: jauhi.
1: Iya.
0: Karena narkoba itu bisa jadi miskin, bisa jadi bodoh, bisa jadi gila, bisa jadi mencuri segala macam. Jadi hindari memang. Jadi jangan coba-coba karena itu luar biasa jeratannya.
1: Ya. Oke. Nah, apalagi yang berpikir mungkin Prof bisa cepat menghasilkan uang ya dengan hal itu ya Prof ya. Itu mungkin memang cepat instan tapi juga tidak akan bertahan lama ya Prof. Tidak berkah juga tadi Prof Asma udah kasih tahu kita bahwa kita tidak akan bisa tenang gitu ya Prof ya. Oke. Baik.
0: Karena kalau pasti begitu luar biasa
1: Iya.
0: was-wasnya.
1: Betul. Oke, Prof, terima kasih banyak. Mudah-mudahan
0: Iya,
1: ini bisa
0: sama-sama.
1: bermanfaat buat teman Pro 2 yang pagi hari ini
0: Iya.
1: mendengarkan. Prof Asma juga sehat-sehat, sukses selalu, Prof.
0: Amin.
1: Nanti pokoknya Prof Asma harus sering-sering ngobrol sama kita sama teman Pro 2
0: Boleh, boleh,
1: nih.
0: boleh. Nanti saya tunggu undangannya aja.
1: Siap, siap.
0: Kalau saya ada kesempatan, ada waktu,
1: Iya.
0: bolehlah. Nggak mengajar, ya.
1: Siap. Terima kasih Prof Asma sekali lagi
0: Iya.
1: waktunya. Kita sudah harus mengakhiri karena
0: Salam
1: sudah hampir
0: kenal
1: jam
0: ya.
1: 10. Yeay, terima kasih Prof.
0: Iya,
1: Assalamualaikum
0: sama-sama.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi intinya adalah memang kita harus menjauhi yang namanya narkoba ya. Jangan pernah nyentuh sekalipun. Kita memang bukan penggunanya. Bahkan tadi yang ngaku kurir aja tuh bakalan kena yang namanya hukum. Oke. Dan anyway, terima kasih banyak buat kamu semua yang udah nemenin lagi siaran hari ini dari jam 5 tadi ya sampai sekarang udah hampir jam 10. Aku udah harus pamit dan 1 jam ke depan nanti bakalan ada lagu-lagu yang enak buat nemenin pagi hari kamu dulu ya menuju ke santai siang. Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you, bye bye.

0: 2.
1: Wasmiu Impro 2. Impro 2.
2: Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Kamis 2 Juli 2026 bersama Enggi Liani. Dan seperti biasa, informasi kita lansir dari rri.co.id. Teman Pro 2, informasi pertama, ada Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham yang menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan upacara Polrestabes Makassar Jalan Ahmad Yani di Kota Makassar ya hari Rabu kemarin. Dan kehadiran Alia Mustika Ilham ini menjadi wujud komitmen pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sinergi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menjaga keamanan, ketertiban, serta juga menciptakan suasana yang kondusif sebagai fondasi pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Momentum Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri untuk masyarakat ini dinilai sejalan dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, humanis, serta juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Informasi selanjutnya datang dari Universitas Negeri Makassar atau UNM nih, teman Pro 2, yang resmi menggelar seleksi mandiri tahun 2026 yang diikuti 5.351 calon mahasiswa. Dan ribuan peserta tersebut memperebutkan 2.636 kursi yang disediakan melalui jalur mandiri. Dan juga pelaksanaan ujian ini berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 1 hingga 4 Juli 2026. Dan sementara hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 10 Juli mendatang ya, dan pelaksana tugas atau PLT Rektor UNM Prof. Dr. Farida Patitingi ini menegaskan pelaksanaan seleksi mandiri tahun ini mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan juga integritas. Seluruh tahapan seleksi ini dijalankan sesuai standar operasional prosedur atau SOP dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik kecurangan.
1: Wasmiu Impro 2.
2: Dan informasi terakhir, ada sejumlah 14 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Universitas Negeri Makassar yang resmi dilantik. Pelantikan berlangsung hybrid melalui daring di Ballroom Teater Menara Pinisi hari Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Dan sebanyak 14 pejabat secara resmi dilantik dalam kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan dan juga penyegaran struktur organisasi di lingkungan UNM. Pelantikan ini juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi. Dan juga prosesi pelantikan berlangsung hikmat nih, teman Pro 2, dengan diawali pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Para pejabat yang dilantik juga diharapkan pastinya mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Itu dia teman Pro 2, Wasmiu Pro 2 pagi hari ini bersama Enggi Hilyani. Dan seperti biasa, informasi bisa kamu baca lebih lengkap melalui website rri.co.id.
1: Wasmiu Impro 2. Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

RRI dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2002 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh dua negara sekaligus, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Biasanya, FIFA hanya menunjuk satu negara sebagai tuan rumah. Namun, keputusan tersebut membuka era baru dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia. Meski sempat diragukan, dua negara ini berhasil membagi stadion, jadwal, dan pertandingan secara efektif, sehingga turnamen berjalan sukses pada Piala Dunia 2002. Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut di Piala Dunia 2026, yang nantinya menjadi edisi pertama dengan tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandakan evolusi baru dalam skala dan kolaborasi penyelenggaraan turnamen dunia.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

RRI, dalam esensi buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie, adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Inilah esensi buku.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Vika is back buat temenin kamu lagi kali ini di Santai Siang. Tadi di Spada udah temenin sama Enggi ya. Dan seperti biasa juga kalau di Santai Siang, Vika bakal nemenin kamu sampai di jam 12. Sampai jam 4 sore. Satu jam pertama jam 11 sampai jam 12 maksud Vika tadi nih. Katanya bakal ada Pro 2 hit list. Jadi buat kamu yang pengen ikutan nge-request lagu, terserah lagu apa aja, lagu mungkin yang lagi match with your life gitu kan, yang lagi sama-sama keadaan kamu, atau lagunya mau di-request buat orang lain, terserah kamu lagu apa aja ya. Langsung aja kasih tau Vika di Instagram kita @_Pro2Makassar, atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget 0811 410 968, atau bisa juga lewat aplikasi kita di RRI Digital, teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bareng Fikar di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu pastinya di Santai Siang.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Fikar bakal puterin satu lagu ini requestan dari Citra nih. Katanya pengen diputerin lagunya Raisa yang judulnya Terserah Kak Ada. Tenang ya. Tapi ini salah satu lagu yang enak banget juga sih. Fikar udah cari tahu dikit ini tentang lagu Terserahnya Raisa yang katanya mengangkat kisah tentang hubungan yang gak seimbang, dimana hanya satu pihak yang terus berusaha mempertahankan cintanya sementara pihak lainnya sudah pasrah gitu. Jadi kayak yang satunya udah nyerah, yang satunya masih mau bertahan gitu ya. Kayak gini nih yang sulit nih. Harusnya sih dua-duanya yang bertahan ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, pikiran menjadi

0: Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke teman Prodo, dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa jam 12 sampai jam 1 teman Prodo bakal ada ngulik. Kita bakal ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. Jadi apa aja yang bakal kita bahas hari ini di ngulik teman Prodo, yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng Fikar 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Tukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Nilai 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Oke teman Pro 2, dimanapun kamu berada, jam 1 sampai jam 2 bakal ada Pro 2 Sport. Fikar bakal kasih kalian beberapa informasi-informasi terupdate datang dari dunia olahraga ya. Langsung aja untuk informasi pertama, langsung Fikar kasih tahu buat kamu nih. Ini tentang 6 atlet Kushin Ryu M Karate 2 Indonesia atau KKI Sumatera Utara yang lolos seleksi nasional Seleknas KKI yang digelar di Gelanggang Remaja Cempaka Putih Jakarta Pusat pada tanggal 18 sampai 19 April kemarin. Dan pada Seleknas tersebut KKI Sumut mendulang 6 medali emas, 12 perak dan 1 perunggu teman Pro 2 ya. Ketua Harian KKI Sumut Sahla Nagilon juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi untuk keberhasilan karateka KKI di Sumut sendiri teman Pro 2.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, bisa.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

Kamu udah berada di Prodo Entertain kali ini, Fikar bakal kasih kamu satu informasi lagi ya dari dunia hiburan pastinya. Siapa yang gak kenal Madonna? Ya kan, Madonna ini katanya mengungkapkan kritiknya terhadap penggunaan kecerdasan buatan atau AI ya dalam industri musik di proses kreatif, kata dia. Dia menilai dampak penggunaan AI justru bertentangan dengan esensi seni, teman Prodo. Ia melihat hal tersebut juga diperparah dengan situasi industri musik yang kini lebih berfokus pada jumlah followers seniman, posisi tangga lagu, dan angka streaming daripada kualitas karyanya gitu ya. Emang ya kan, kalau yang legend-legend kayak gini pasti dia mengutamakan seninya dulu gitu, teman Prodo. Hal itu diungkapkan Madonna dalam sesi wawancara dengan Vogue Italia jelang perilisan album terbarunya dia yang bertajuk Convention 2, teman Prodo ya. Queen of Pop ini mengatakan bahwa logaritma dan AI ini mengurangi keberanian untuk mengambil resiko, padahal menurut dia keberanian bereksperimen itu merupakan inti dari proses berkesenian itu sendiri, teman Prodo. Gak salah juga sih, tapi ya mau gimana lagi, itu anak zaman sekarang mah pada pakai AI semua. Tapi mau dibenerin gak bisa, mau disalahin juga gak bisa, jadi bingung kan.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaul sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak! Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, informasi selanjutnya buat kamu teman Pro 2 di Lokin Lokal Info kali ini tentang wakil wali kota Makassar Ibu Alia Mustika Ilham yang menghadiri rangkaian kegiatan Indonesia City Expo atau ICE dalam agenda rapat kerja nasional Rakernas Apeksi yang berlangsung di Santika Deandra Convention and Hotel di Medan pada hari Rabu kemarin teman Pro 2 ya. Kehadiran Ibu Alia Mustika Ilham ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota Makassar dalam memperkuat sinergi antar daerah sekaligus mempromosikan potensi unggulan kota Makassar di tingkat nasional. Rakernas Apeksi dan Indonesian City Expo diselenggarakan pada 28 Juni kemarin hingga 4 Juli nanti teman Pro 2 dengan mengusung tema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat sebagai wadah memperkuat sinergi antar kota sekaligus mendorong inovasi, kolaborasi, dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan teman Pro 2.

Oke, teman Prodo dimanapun kau berada, gak kerasin udah mau jam 4. That's mean you Fikari harus pamit undur diri. Thank you so much buat kamu semua. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena bentar bakal ada teman Fikari yang nemenin kamu. Ada Nindi dan juga Rai yang nemenin kamu nanti di sore ceria ya. Yeah. Kalau gitu Fikari pamit undur diri. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye.

0: Sleep, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 99,8 dari Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Ya, sore ceria sama Nindi.
3: Dan ada Rai.
2: Yes, teman Pro 2 kurang lebih sampai jam 8 nanti ya. Betul, kita bakal nemenin kamu. Dan seperti biasa, satu jam pertama ini
3: bakal ada apa tuh? Bakal ada narsum.
2: Mau kok sih begitu, tapi kita lagi kurang nih teman Pro 2 ya.
3: Padahal saya tuh kalau siaran di sini tuh kayak excited banget kalau ada narsum.
2: Betul, karena bukan
3: berinteraksi sama orang baru begitu.
2: Of course. Bisa ngobrol-ngobrol banyak.
3: Betul
2: gitu
3: banget.
2: Apalagi kalau sore ceria kan jam 4 sampai jam 5 kita bakal bahas tentang
3: soal anak muda.
2: Betul, orang-orang yang kenapa kerut-kerut terus mataku sebelah kiri kayak dari kemarin.
3: Apakah saya?
2: Tapi di sini, Pak. Di sini, Pak.
3: Aduh, memang tuh Kak, dari kemarin saya lihat aura tak ada memang yang
2: Oke, biasanya kita bahas orang-orang yang
3: menginspirasi.
2: Menginspirasi. Udah ada ini enggak sih?
3: Di saya mau kayaknya bahas deh.
2: Dia sangat tidak menginspirasi. Menginspirasi sih dalam hal kepahitan.
3: Astagfirullah. Emang sepahit itu kah perasaan ya, saya?
2: Menurut yang kuat dari pengalaman percintaanmu ini.
3: Kayaknya saya enjoy-enjoy aja sih menjalani dunia ini dengan sih segala
2: korban-korbanmu yang tidak enjoy.
3: Oh no.
2: Alright, nanti kita bahas kira-kira enaknya siapa lagi kita mau bahasin, Dik?
3: Kalau saya ditanya tuh satu jimu ku bahas
2: setiap itu hari. Itu terus. Oh iya. Yeah. Bernadia terus berada terus. Hati-hati,
3: hati-hati Kak Fika.
2: Nantilah kita coba diskusi dulu kali ya, Rai.
3: Iya, kita bakal bahas siapa. Tapi ini loh Kak, tahu gak sih Clash of Clans,
2: COC,
3: itu ada lagi season 3.
2: Oh my god.
3: Iya betul.
2: Dan season 4 apa season 3 nih? Season 4 kayaknya.
3: Season 3.
2: Udah
3: season 3.
2: COC apa sih?
3: COC ini yang itu loh yang anak-anak yang jago ahli-ahli matematika ini.
2: Oh ya ampun, ruang guru.
3: Iya, COC ya, ruang guru.
2: Iya, COC betul.
3: Betul, bukan yang kemarin.
2: Coba nanti kita bahas ya yang siapa-siapa aja yang COC yang dari season 1 sampai
3: betul ya, season 2 kemarin.
2: Season 2 kemarin yang paling mencolok.
3: Betul.
2: Yang paling mengambil spotlight lah ya.
3: Iya, betul banget Kak.
2: Betul. Jangan kemana-mana teman Prado, tetap di
3: 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu.
2: Yes. Kritik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di sore ceria sama Nindi dan juga Rai.
1: Betul banget, teman-teman dua nemenin kamu di hari ini. Uh-huh. Dan tadi kita udah ngobrol sedikit, kita bakal bahas soal COC. Betul. Ruang Guru.
0: Betul, kita panggilnya dia, mereka finalis kah, peserta kah, pemain kah?
1: Kayaknya para peserta.
0: Peserta kayaknya ya, peserta. Para peserta yang mungkin ini banyak, paling banyak dibicarakan lah dari dua season sebelumnya. Karena betul, seperti yang Rai bilang, gak lama lagi kita bakal sama-sama ngikutin COC season 3.
1: Betul. Tapi kan kita udah nonton dari
0: season 1.
1: Season 1 kan. Yang kayak wah keren banget nih season 1.
0: Iya.
1: Kita kayak kok ada ya orang sepintar ini gitu. Ada orang yang bisa mengerjakan soal-soal yang serumit itu.
0: Betul. Padahal kalau Roy bilang kok bisa ada peran, saya juga sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Jauh beda tipis sih sama mereka gitu loh. Oke,
1: coba dites ya.
0: Coba.
1: Aduh, bisa itu bisa pakai kalkulator HP tuh dia nih.
0: Enggak bisa, saya pakai tangan, pakai teknik.
1: Boleh tuh dicoba.
0: Kalau Rai, siapa yang paling menarik perhatianmu di antara peserta-peserta?
1: Season berapa dulu nih?
0: Terserah, season 1 dulu mungkin.
1: Season 1 tuh kalau season 1 ya, season 1 aku kayaknya di yang juara kan Shakira ya.
0: Iya.
1: Yang juara tuh Shakira.
0: Betul.
1: Tapi aku tuh lebih suka sama satu cowok, namanya tuh Sandy.
0: Sandy? Ah, iya. Oke, kenapa Sandy menurut kamu menarik perhatian?
1: Karena Sandy itu salah satu peserta dari Universitas Singapura kalau nggak salah. Dan dia tuh yang kayak pas mengerjakan soal itu, dia tuh kayak wah keren banget nih rencananya ngerjakan soal. Terus juga kayak setiap ada gebrakan barunya tuh kayak wah dia caranya mengerjakan sesuatu tuh kayak memang udah apa ya, kayak sepintar itu gitu.
0: Okay.
1: Tapi memang karena dia kayaknya dia masuk 5 besar dia akhir di juara 5 kalau enggak salah.
0: Oke, okay. Sandy ya namanya.
1: Sandy.
0: Ya? Sandy. Oke. Okay. Berarti memang yang paling ini memang yang paling ini pasti juara satunya sama si Sandy ini gitu ya. Kalau saya ke Maxwell, Kak.
1: Oh iya, Maxwell
0: iyo,
1: juga.
0: Di season 1. Karena kan dia tuh dari teknik komputer toh. Jadi kayak karena saya SMK-nya juga komputer.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau Maxwell bicara itu kayak ada beberapa yang ku mengerti begitu.
1: Okay.
0: Apalagi memang kalau orang teknik kan sebenarnya memang harus jago matematika. Makanya betul, kenapa dia dapat julukan King of Mental Math.
1: Ah iya iya.
0: Yes, itu kenapa dia disukai banyak orang dan saya juga termasuk suka gitu.
1: Tuh. Iya bagus sih Maxwell itu kayak gebrakannya juga kemarin bisa membuat kita kayak ini orang pintar banget.
0: Iya
1: kan. Bikin kita terkejut-kejut juga. Iya mental matchnya keren banget.
0: Iya yes, meskipun tidak juara satu atau bahkan tidak masuk tiga besar.
1: Iya.
0: Tapi dia tuh eye catching banget gitu loh. Selama permainan atau selama ada soal-soal yang
1: soal matematika.
0: Iya dia, utamanya soal
1: dia
0: matematika.
1: Dia udah dilibas gitu. Habis itu dia sama Maxwell.
0: Betul. Ha-ha. Dan dia ganteng kan. Jadi aku suka. Jadi aku suka Maxwell.
1: Ya. Tapi yang kan juaranya tuh Shakira.
0: Shakira.
1: Dokter kan dari UI. Wah.
0: Betul.
1: Itu tuh gak dia cuma cantik tapi juga pinter banget.
0: Betul.
1: Karena kalau aku lihat ya dari awal kan dia yang kayak ya biasa aja nih, biasa aja. Tiba-tiba pas pertengahan timnya juga kayak membantu banget. Kan biasanya tuh mereka mainnya per tim gitu kan. Ada yang per tim, ada yang individu. Nah ternyata dia wah keren juga nih si Shakira. Dan bisa sampai ke juara satu tuh luar biasa sih. Banyak kayak banyak hal yang udah dilewatin.
0: Betul.
1: Gitu, permainan-permainan yang menguji pikiran, menguji emosi, mental.
0: Iya kan?
1: Juga iya.
0: Nah sebenarnya memang yang diperlukan untuk kompetisi apapun tuh mental. Jadi kalau kamu juara satu berarti kamu udah bisa kendaliin mental kamu.
1: Betul.
0: Termasuk juga dengan menyelesaikan soal-soal dan masalah-masalah yang ada gitu.
1: Iya. Tapi menurut aku ya semua yang ada di COC tuh semua udah pinter sih. Menurut
0: iya,
1: aku
0: bener.
1: Udah
0: salut ya.
1: Iya di antara orang-orang yang kayak ada di di Indonesia ini mungkin ya.
0: Kita kayak baru tahu, ada tuh orang pintar sekali.
1: Oh iya.
0: Di circle kita kayak enggak mungkin nih kayak segala macamnya. Kalau Roy kira-kira ada keinginan juga untuk mendaftar kan? Siapa tahu kan bisa juga masuk kayak di babak apa gitu ya. Mungkin karena menurutku pintar Joko, apalagi masalah editing. Oh, iya. Kok jangan dari teknik?
1: Kayak tidak terpakai kayaknya editing di situ, Kak. Ini soal logika, matematika, biologi kimia, sejarah kimia, juga fisika, masuk.
0: Betul. Sejarah juga ada-ada ya gitu ya.
1: Jadi kayak ya luar biasa sih orang-orang yang memang fokus di bidang itu gitu.
0: Yes. Ini kentara, Rami. Tadi saya mau tidak kentara tapi kelihatan. Ya udahlah, nanti kita bahas kalau tadi dari jagoan-jagoan kita season dari season 1. Yeah,
1: yep.
0: Nanti kita spill lagi jagoan
1: season 2 ya.
0: Season 2.
1: Oke. Okay.

0: 174 POB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yo, balik lagi teman Pro 2 di sore ceria bareng yes. Kami berdua ada Rani, Rai dan Nindi.
0: Ini Rani Lalo, tapi nama aku suka sih. Jadi harus kau ingat namanya itu Rani Show.
1: Rani Show.
0: Rai
1: Nindi
0: Show. Oke lah teman Pro 2 ya. Nanti kita break dulu. Mm-hmm. Karena ada Pro 2 English Corner dari Pro 2 Jakarta siap.
1: Jadi harus istirahat dulu nih.
0: Harus aku istirahat. Aduh, iya. Tapi enggak lama kok, cuman sejam doang ya. Okay. Kurang lebih sampai mau jam 6 nanti. Mm-hmm. So sampai ketemu nanti dan kamu juga jangan kemana-mana. Harus dengerin English Corner-nya Pro 2 nih.
1: Betul. So langsung aja kita
0: see you.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya. Yeah.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edit.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul, betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini apa pengen?

0: ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di yes. tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word mm-hmm. yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
0: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
0: that's
1: dia.
0: That's alright, it's okay gitu.
1: Namanya
0: ya.
1: Namanya juga belajar kita ya.
0: That's right.
1: Benar, jadi kita belajar sama-sama di word of the day hari ini.
0: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
0: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya, delete ya?
0: Delete? Delete? Yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan. Bukan apa lagi?
0: Biasa kita pakai delete ya?
1: Iya, pakai delete okay. Biasanya, salah, delete ya.
0: Delete.
1: Alright.
0: Oke, okay, oke. Okay. Next.
1: Next
0: word. Nah,
1: ini dia. Ini biasanya kita... yang main sosial media yang pasti tahu Instagram. Kata-kata ini ya.
0: Iya, betul banget ya.
1: Ini bacanya archive kan, archive.
0: Archive?
1: Aduh.
0: Benar enggak?
1: Benar enggak? Benar enggak?
0: Benar ya, teman-teman?
1: Salah.
0: Salah.
1: Yang benar apa dong?
0: Iya, benar sih.
1: Betul, ada archive. Ada sih tulisannya sih benar sih.
0: Archive, yes. Oke.
1: Okay. Okay, next.
0: Selanjutnya. Nah,
1: ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Benar, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap, benar sih.
1: Iya
0: sering sih.
1: Iya kan? Benar.
0: Often.
1: Aduh, often.
0: Salah apa benar?
1: Salah benar, often.
0: Benar.
1: Salah. Ya?
0: Often.
1: Often.
0: Often.
1: Oven, betul. Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cemiu.
0: Cemiu. Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke, ini.
0: Ini yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
0: Finger. That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
0: Kurang tepat,
1: betul.
0: Yang tepat adalah finger. Yes.
1: Oke.
0: Okay. Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss
1: you.
0: Waduh, kok ke gue. Fruit.
1: Oke. Okay. Fruit ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kalau gol fruit. Salah ya.
0: Wow, jokes Anda.
1: Aduh, maaf ya.
0: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa tuh?
0: Duit. Jauh, makin jauh.
1: Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh no. Nah, ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka cucu chamber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah, cucumber.
0: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
1: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya?
0: Benar. Okay.
1: Takutnya kita salah.
0: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
1: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah?
0: Login. Login.
1: Betul ya?
0: Benar ya, login nah, ya.
1: Oke. Sudah ya?
0: And that's all?
1: Oke.
0: Okay. Alright.
1: That's all ya, word of the day.
0: Nah.
1: Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok. Jangan lagi tuh, I want to finger.
1: Aduh salah.
0: Salah.
1: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
0: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
1: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi.
0: Yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
0: Dava Radio Star.

0: salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Benar.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh, boleh. Let's go, let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh, sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. All right. Your name and then the third lady here.
2: My name is Sahira.
1: Halo Aira, and the last Sahira.
0: Sahira, oh. Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, no. All right.
0: Oh yeah. No, no.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa.
0: Najwa.
1: Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan?
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, okay.
1: Mike, I am. There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada Mike? Mike.
0: Ya gitu, ya, gitu ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Sing the answer. Oke, okay, langsung aja kali ya.
0: First question. I'm yellow.
1: I'm yellow. People spread me on bread.
0: I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, boleh. You know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
1: Nyala.
0: Yeah,
1: it's tahu. On, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer? I'm yellow. I'm spread on
0: bread,
1: and then
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Benar ya, Juri ya.

0: terima kasih. Oke. Okay.
1: Bisa cepat-cepat banget ya, Bang?
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, okay, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya? Lights.

0: apa itu? Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya keren lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil, wow, gokil,
1: wow,
0: gokil.
1: Oke. Okay. Wah, wow, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye, everyone.
1: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanilladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Come on, check this out.
0: Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu, yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol, modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi, ujung-ujungnya utang numpuk, malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya

0: teman terbaik kamu masih sama Nindi
1: dan juga ada Rai.
0: Yes, dan kalau tadi kita udah ngikutin banyak ya, ada launching Pro 2 English Corner.
1: Udah bisa bahasa Inggris, Kak?
0: Insya Allah.
1: Actually, yeah. Aku tuh kayak little-little gitu ya.
0: Makassar Selatan, weh. Literally apa?
1: Tadi, ah?
0: Literally apa kamu bilang?
1: Udah bisa bahasa Inggris, yeah. Sedikit-sedikit, yeah. Little-little.
0: Little-little can, little-little yeah. You can.
1: Iya, yeah. Know what-what.
0: Know what-what, betul.
1: Betul.
0: Dan kita tunggu program dari Pro 2 ya, Pro 2 Makassar mudah-mudahan bisa berjalan, mudah-mudahan
1: betul.
0: Bisa sejalan, dan mudah-mudahan memang, kan memang bahasa Inggris penting kan, jadi penting banget.
1: Iya, yeah, betul. Itu bahasa Inggris adalah bahasa internasional, jadi dimanapun kita bisa pakai menggunakan yes. Bahasa Inggris.
0: Yes, betul. Hmm. Dan habis ini kita akan ngikutin dulu apa namanya, aku mau cerita.
1: Oke. Okay. Siapa yang bercerita ini, Kak?
0: Nah, ini kita dengar bersama aja.
1: Oh, udah mau diputerin?
0: Nanti
1: jam 7 ya.
0: Nanti jam 7. Habis itu nanti Nindi sama Ray muncul untuk cerita-cerita juga, enggak apa-apa ya, join.
1: Iya, betul.
0: Jadi jangan kemana-mana teman produser.

0: tahu.
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
0: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Hai teman Pro 2, apa kabar? Welcome back. Gita hadir kembali di program spesial tiap Kamis malam. Di episode terbaru, aku mau cerita. Seperti episode-episode sebelumnya, kalau di Kamis malam kamu udah dengerin suara Gita, itu tandanya kamu bakalan mendengarkan kembali satu cerita atau curahan hati dari salah satu teman Pro 2 yang akan kita hadirkan di malam hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita dari teman Pro 2, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk kamu yang udah dengerin episode-episode aku mau cerita sebelumnya. Dan pastinya kita juga ingin terus menghadirkan cerita menarik lainnya dari teman Pro 2 yang semoga bisa mewarnai hari-hari kamu. Jangan lupa download RRI Digital biar bisa update keseruan dari aku mau cerita tiap minggunya. Dan jangan lupa juga kirimin cerita kamu di email aku mau cerita pro2@gmail.com. Dan kira-kira kali ini ceritanya tentang apa ya? Well, kita langsung aja dengerin ceritanya. Yang namanya hidup pasti dipenuhi dengan wishlist. Tapi dalam perjalanannya, kita juga sering banget nemuin plot twistnya hidup ini. Kiriman cerita dari Nedlin menurut aku cukup seru dan cukup kompleks untuk kita bahas. Berawal dari pertemuan yang tidak sengaja di suatu acara, Nedlin bertemu dengan pria yang parasnya akan membuat wanita yang pertama kali lihat dia pasti akan langsung terpana. Charming adalah satu kata yang pas untuk menggambarkan sosok Raka. Nedlin dan Raka merupakan teman satu komunitas. Dan acara tersebut menjadi awal pertemuan bagi mereka. Sebenarnya pertemuan itu tidak berarti apa-apa bagi Nedlin. Namun setelah setahun periode komunitas itu berakhir, Nedlin baru diberitahu sama temannya kalau si Raka ini tertarik untuk bisa kenal Nedlin lebih jauh. Sampai pada suatu ketika di ketidaksengajaan berikutnya.
1: Hai Ned, tadi aku gak sengaja ngeliat kamu di kafe. Itu beneran kamu apa bukan ya? Pengen nyapa tapi takut salah orang.
2: Oh ya? Kenapa kamu gak langsung sapa aja? Iya bener, tadi aku kesitu. Tapi aku gak ngeliat kamunya.
1: Soalnya kamu kayaknya lagi asik cerita sama teman-teman kamu. Next time kalau aku ajakin ketemu, mau gak?
2: Boleh-boleh aja sih.
0: Akhirnya sampailah di momen di mana mereka kembali bertemu. Mereka jalan-jalan, naik motor, keliling kota, sambil cerita tentang banyak hal. Semenjak pertemuan itu, hubungan mereka semakin hari jadi semakin dekat. Saling bertukar cerita, saling berbagi keluh kesah, sampai pada akhirnya mereka saling jatuh cinta dan menjadi sepasang kekasih. Hari-hari yang mereka lalui seperti dipenuhi dengan kupu-kupu yang berterbangan dan bunga-bunga yang bermekaran. Begitu indah rasanya. Bahkan hubungan mereka juga sudah sampai di tahap saling mengenalkan ke keluarga masing-masing. Tapi karena Nedlin dan Raka ini masih berstatus mahasiswa tingkat akhir, jadi fokus mereka ya untuk menyelesaikan studi dulu. Hari demi hari berganti, Raka selalu menemani momen-momen Nedlin menyelesaikan studinya sampai Nedlin bisa lulus kuliah tepat waktu. Begitupun sebaliknya, Nedlin juga memberikan dukungannya 100% ke Raka untuk bisa segera menyelesaikan studinya. Nedlin bahkan sampai rela menjemput dan mengantar Raka ke kampusnya yang boleh dikata jarak dari rumahnya ke kampus Raka itu cukup jauh. Tapi bagi Nedlin, it's not a big problem. Selama mereka masih bisa saling support dan growing up together, ya namanya juga bucin, kan apa aja pasti bakalan dilakuin untuk membuat pasangannya bisa tetap seneng gitu ya. Kalau bisa diberi nominasi, mereka itu bisa masuk nominasi best couple loh teman Pro 2. Karena ya seperti itulah mereka, benar-benar sebucin itu. Sampai tiap kali Nedlin ngumpul sama teman-temannya aja, pasti yang dicariin bukan Nedlin, tapi Raka. Saking kayak lemnya dua insan yang saling jatuh cinta itu. Nah, karena Nedlin ini lulusnya lebih duluan ketimbang Raka, Nedlin mencoba untuk membantu Raka menyelesaikan skripsinya. Nedlin meminta teman-temannya untuk menjadi sampel penelitiannya Raka. Nidlin bahkan merekomendasikan Raka untuk pergi ke tempat salah satu temannya biar bisa menyelesaikan skripsinya dengan cepat. Tapi karena pada saat itu Nidlin udah mulai bekerja, jadi Nidlin gak bisa menemani Raka pergi ke tempat penelitian itu. Suatu ketika, sama kayak yang di awal aku bilang, kalau hidup ini kadang banyak wishlist, kadang banyak plot twistnya. Nidlin yang waktu itu lagi menikmati hari liburnya di rumah, tiba-tiba dia mendapatkan satu musibah, kesiram air mendidih. Nidlin berteriak menjerit kesakitan, saking perihnya kulitnya terkena air mendidih itu. Nidlin mencoba untuk menelpon Raka, tapi teleponnya tidak diangkat. Di chat pun tidak dibalas sama sekali. Kebayang gak, kamu lagi terkena musibah, tapi orang yang kamu harapkan bisa ada pada saat musibah itu terjadi, malah gak bisa dihubungi sama sekali. Aduh, aku sih pasti jadi overthinking banget ya teman Pro2. Untung aja pas kejadian itu, ada orang tua Nidlin yang bisa menemaninya. Beberapa jam setelah musibah itu terjadi, barulah si Raka membalas chat Nidlin. Tapi tidak seperti yang diharapkan, Raka justru terlihat acuh tak acuh dengan kabar itu. Raka hanya membalas dengan singkat,
1: "Kok bisa?"
0: Benar-benar secuek itu teman Pro2. Padahal udah di spam sama Nidlin, tapi jawabannya seolah-olah kayak gak ada apa-apa yang terjadi. Bahkan Raka gak langsung menjenguk Nidlin, dia beralasan kalau dia lagi dipusingkan dengan skripsinya yang tidak kunjung selesai. Nidlin yang pada saat itu masih menjerit kesakitan, mencoba untuk mengerti kondisi Raka. Kebalik gak sih teman Pro2? Seharusnya kan dalam keadaan darurat kayak gini, Raka lah yang harus ngertiin kondisi Nidlin. Loh kok ini malah sebaliknya? Ada yang mencurigakan gak sih? Seminggu setelah masa-masa kritis itu, Nidlin mencoba untuk menerima kondisinya. Kondisi di mana Nidlin tidak bisa pergi bekerja seperti biasanya. Bahkan jalan pun dia kesulitan karena luka yang dia alami cukup parah. Dan yang gak kalah parah lagi adalah Raka yang belum pernah sama sekali datang menjenguk kondisi Nidlin. Padahal udah seminggu Nidlin sakit, tapi gak pernah datang sama sekali nih teman Pro2. Bahkan sekedar menanyakan kondisi Nidlin pun ya sejarang itu. Sebenarnya ya teman Pro2, dari sini aja Raka udah bisa dinilai karakternya seperti apa. Tapi entah karena Nidlin ini cinta atau bodoh, Nidlin tetap mengharapkan kehadiran dan kasih sayang dari Raka. Sampai akhirnya Indah, sahabat Nidlin, berpura-pura mengajak Raka untuk datang ke rumah Nidlin. Padahal sebenarnya ajakan Indah itu cuma alibi saja biar Raka mau datang menjenguk Nidlin. Akhirnya Raka sampai di rumah Nidlin, tapi hal pertama yang ditanyakan Raka bukanlah gimana kondisi kamu, melainkan si Indah mana? Tadi aku janjian untuk jengukin kamu. Aduh, jahat banget gak sih teman Pro2? Ini cewek kamu lagi sakit loh. Loh, kok gak nanya kondisi ceweknya sama sekali? Dengerin cerita Nidlin sampai sini aja sebenarnya udah bikin menghela nafas panjang ya teman Pro2. Tapi ternyata plot twistnya gak sampai di situ aja. Sabar, sebentar, kita tarik nafas dulu. Karena plot twistnya yang satu ini lebih parah lagi. Setelah sebulan Nidlin memulihkan lukanya, Nidlin mulai memberanikan diri untuk keluar rumah. Karena luka bakarnya juga sudah mulai mengering. Nidlin keluar bersama teman-temannya, dan awalnya sebenarnya temannya cuma ngajakin untuk nongkrong di kafe doang. Tapi tiba-tiba mereka kepikiran untuk mengajak Nidlin nonton konser musik karena ingin menghibur Nidlin yang selama ini suntuk di rumah aja. Sampai di konser, Nidlin bergumam dalam hatinya, "Pokoknya saya tidak mau menatap mata orang, saya tidak ingin melihat orang-orang yang ada di konser ini." Entah karena Nidlin belum terbiasa lagi dengan keramaian, ataukah Nidlin memang takut melihat sesuatu yang tidak dia inginkan. Akhirnya Nidlin mulai memasuki konser itu sambil menundukkan kepala. Tapi coba tebak siapa yang ia temui? Yap, Raka. Perasaan cewek itu terkadang emang benar-benar kuat ya teman Pro2. Nidlin akhirnya dipertemukan dengan suatu hal yang dari tadi dia takutkan. Dia bertemu dan bertatapan mata langsung dengan Raka, tapi bukan itu intinya. Raka ternyata tidak datang sendirian. Raka terlihat bersama dengan satu cewek yang tidak asing di mata Nedlin. Ternyata benar, cewek itu adalah orang yang sempat Nedlin rekomendasikan ke Raka untuk menjadi sampel penelitian Raka. Yang lebih parah lagi, Raka menyuruh Nedlin dan cewek itu berjabat tangan. Tanpa rasa bersalah, Raka pergi melanjutkan nonton konser bersama cewek itu dan meninggalkan Nedlin bersama teman-temannya. Satu kata yang aku bisa bilang, jahat banget malah. Sepulang dari konser itu, Nedlin masih sempat berprasangka positif bahwa mungkin Raka dan cewek itu pure hanya temenan aja. Lagi dan lagi antara baik atau bodoh itu beda tipis sih teman pro 2. Masih sempat-sempatnya Nedlin berpikiran positif padahal sudah jelas terjadi di depan mata Raka mendua dengan yang lain. Nedlin putus dengan perasaan bahwa si Raka ini pure hanya lagi pusing aja dengan tugas akhirnya. Tapi. Benar-benar cewek ya adalah mata-mata terakurat di muka bumi ini. Dia ngestalk cewek itu sampai ke akar-akarnya. Dan dia mendapatkan satu video, di mana video itu diupload pas Nedlin lagi sakit. Video itu berisikan recapan foto-foto mereka berdua selama sebulan dan ternyata mereka sudah mulai jalan sejak dari sebelum Nedlin sakit. Raka bahkan sempat meminta izin ke Nedlin untuk keluar sama sepupunya, tapi dia malah sunset tripan sama si cewek itu. Gak cuma itu, ternyata mereka juga sering banget nonton konser bareng pas Nedlin lagi sakit. Bisa-bisanya ya teman pro 2, ceweknya yang benar-benar ceweknya ini lagi sakit, tapi dia malah seneng-seneng sama cewek lain. Buset. Pada masa itu mental Nedlin diobok-obok bukan main. Cowok yang selama ini diharapkan, dia sayangi, justru malah bermain di belakangnya. Nedlin menangis seharian di depan orang tuanya, bahkan sampai kepikiran untuk berhenti bekerja karena dia bekerja satu industri dengan cewek itu. Namun Nedlin dikuatkan sama orang-orang terdekatnya, bahkan orang tuanya bilang, "Nedlin tenang ya, di sini ada mama dan papa kok yang siap jadi tameng kamu." Gak hanya itu, bersyukurnya lagi Nedlin dikelilingi sama sahabat-sahabat terbaiknya yang selalu menghibur dan memberikan support sepenuhnya ke Nedlin. Teman pro 2, cerita dari Nedlin kali ini benar-benar bikin yang dengar tuh harus menghela nafas panjang banget ya. Sikap Raka, aduh, udah gak ngerti lagi deh mau dideskripsikan kayak gimana. Definisi udah dikasih hati, malah minta jantung. Emang bener sih, si Raka ini serius, serius nyakitin Nedlin. Tapi keren banget ya Nedlin bisa bertahan dan bisa kuat banget menghadapi semua plot twistnya hidup dia. Dan emang sih, dukungan dari orang-orang terdekat tuh juga sangat mempengaruhi kuat tidaknya kita. Untuk teman pro 2, semoga kalian selalu dikelilingi sama orang-orang baik. Dan all the best for you guys. And this is the end of Aku Mau Cerita untuk hari ini. Kita harus pamitan nih, terima kasih banyak untuk teman pro 2 yang udah bergabung di episode kali ini. Really appreciate it. Thanks juga untuk Nedlin yang udah sharing pengalamannya. Dan buat yang mungkin baru pertama kali gabung di Aku Mau Cerita, jangan lupa dengerin keseruan episode lainnya di RRI Digital. Nah, buat kamu yang sekiranya juga mau ngirimin pengalamannya, ceritanya, atau curhatannya, boleh banget. Kita tunggu ya di email akumaucerita2@gmail.com. Aku Gita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode-episode Aku Mau Cerita selanjutnya. Sehat selalu and have a nice day. Bye all. Kamu baru aja mendengarkan Aku Mau Cerita. Nantikan keseruan cerita lainnya setiap hari Kamis jam 8 malam.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

aku, kamu, dan dia. Jadi ada kayak tiga tokoh utama ya di dalam sebuah kehidupan yang memang kalau menghadirkan orang ketiga tuh di dalam sebuah relationship, baik itu pertemanan maupun mungkin hubungan yang jauh lebih serius, memang agak-agak ribet teman kedua gitu. Bahkan pekerjaan pun kalau kita ngelakuin pekerjaan lebih dari satu kan juga harus terpecah konsentrasinya, terpecah fokusnya. Itu dia mungkin yang jadi concern di AMC. Dan kalau kamu misalnya punya pengalaman, boleh kamu cerita ya. Aku tinggal muncul sekali lagi baru closing teman kedua, jadi boleh banget kamu cerita. Sudah pernahkah ada di dua pilihan, tiga pilihan? Di 0811 410 968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI_Makassar, di RRI Digital juga.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Terbaik kamu.

101,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Sudah mau jam 8, saatnya nanti akan ada relay musik live chat dari Prodo Jakarta.

0: Guys, guys, wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Serang langsung ke ini, guys, guys. Merapat ke dulu, Kodong. Sini, cepat ke. Dua motor hancur, Mikodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mikodong. Tolong dulu bantuan tak, guys. Yang nonton serang langsung ku. Sini ke dulu bantu, Kodong. Bantu ke Jalan Lentera sekarang. Pak, pak, pak.
1: Sini dulu, pak. Sudah dulu itu. Jangan-jangan serang langsung di situ. Bantu dulu, ini kasihan.
2: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi.

Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Seru-seruan tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Mada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang
0: gitu. Kita langsung ngomongin World Cup dong. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Yeah. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia. Susah.
2: Iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal. Swiss-Aljazair. Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Ya. Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak ke, apa namanya, nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi pasti ngomongin bola
1: nih.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana, emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil-Jepang sama Inggris. Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh.
2: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya ya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gila sih.
0: Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya iya, Dua tahun yang lalu.
0: Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: Itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau gak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya tapi pertanyaannya kayak setelah
0: setelah kayak ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih. Karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang waktu itu sempat emang agak pasif period. Tapi itulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya itu kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa dan tiba-tiba kita kayak waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
1: Nggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana, Be?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang ingin kita eksplor, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel gitu.
1: Padel enggak lagi. Pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola sih.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 3 kali. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Wow, wih, keren juga ya. Clean sheet ya. Oke. Seru banget nih teman-teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali, tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Betul. Gak salah ya.
0: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya. Boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro dua, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri.
2: Iya. Jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun udah berarti lagi ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 masuk tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Hampir 10 tahun.
2: Hampir 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa aku percaya itu bagiku selalu karena fresh. masih kena sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, enggak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Eh, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengen menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh, tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih, tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi, ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah, apa yang akhirnya bikin kayak, oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak, oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guilt-nya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu kita harus keluarin tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tagihin gue besok. Iya kan. emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing board-nya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini.
1: Itu akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Iya.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, enggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh, wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
0: Oh, itu ada banjonya?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay. Gitu.
2: Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya, ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu, kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah iya sih, kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya,
2: yeah.
1: Kan?
2: Ya
1: tapi
2: pasti sih.
1: Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu, yeah, kan, yeah. Ya yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu,
0: yeah,
1: kan,
0: yeah.
1: Itu yang kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan,
0: yeah, sih,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita, tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya
0: itu satu ya,
2: krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga nggak apa-apa ya.
2: Iya betul.
0: Alright, ini gue pengen puterin lagunya abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: lagunya. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bisik-bisik ya jadi ASMR. Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada.
0: Ada sih, ada
2: sih. Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi. Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak, ya udah sering banget, jadi udah kayak autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih
1: terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Kayaknya
2: 2000. Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
1: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau mania mana nih? Beda ya Bu. Kita ada overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma album. Kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri, cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih,
1: menyenangkan.
0: Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan ilmunya udah lebih banyak nih. Oke deh, kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya, gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya, gak tau.
0: Kayaknya belum. Kayaknya 3 tahun yang lalu gamesnya beda sih.
3: Oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling.
0: Okay. Si Paling ya. Jadi di game kali ini, kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
3: Okay.
0: Misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Robert.
2: Maden.
0: Robert. Ya ngobak ya ngobak.
3: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja.
2: Iya Mika deh. Tapi aku gak tahu gak.
3: Mika. Robert.
0: Mika.
3: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak bisa dibantah. Iya kita gak tau. Iya kita ukur secara objektif ya. Diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya.
0: 3, 2, 1. Ruben. Harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
2: Oh wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow.
0: Keren. Jadinya rada susah nih. Nah, okay. Kalian kira-kira bisa gak nih melawan
2: tadi aja sound check-nya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3, 2, 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak. Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Madan.
0: Gombak ya?
2: Mika berapa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
2: Iya, yeah,
0: Mada. Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan? Mada paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wow.
3: Gue konsit.
0: Ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin sih. Lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Easy.
0: Oh my God. Right. Pertanyaan kelima. Dari 5, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Mada Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong enggak ya?
3: Enggak lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Mika jawab Mada?
3: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke, okay. Gak apa ya. 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kompak ya. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Iya.
0: Lu seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja. Suka.
0: Dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak ya tapi?
2: Suka mobil.
0: Lu bisa nebak apa
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren bisa beli nggak? Nggak ada nggak suka?
0: Nggak bisa dong McLaren ya.
2: Nggak bisa.
3: McLaren nggak tau, nggak tau berapa McLaren.
0: Nggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya ada 2.
0: Apa Meg?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: 1 Innova aja.
0: Ya. Oke.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi. Dulu apa ya Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta,
1: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kita jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, oke. Si paling sporty. 3, 2, 1
2: Ada.
0: Wih, kompak nih. Yes, eh. Kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa
0: ya?
3: Gua mik? Kalau bisa.
0: Kenapa emang?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan yeah. Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Ya. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA. FIFA. Paling jago FIFA. 3, 2, 1.
2: Andrew.
0: Apa Andrew ini siapa?
2: Adik kita ada.
0: Oh, Allah.
3: Miko udah nunggu tuh. Miko
2: udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu tuh.
1: Emang kenapa? Gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
2: Oh, gitu.
3: Gak sejago itu.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Mika katanya. Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, okay, jadi harusnya di antara kita berdua.
1: Antara kita berdua.
3: Mika kali
0: ya. Mika kali ya. Ya kita. Tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... Oke, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3, 2, 1.
2: Mada gak
0: tuh? Ruben. Ya beda nih, beda. Tadi lu bilang.
3: Mada gak jawab. Mada
0: bilang Ruben.
3: Ruben. Ruben.
2: Oh, oke. Oh, gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
3: Kayaknya Ruben deh. Kayaknya Ruben sih.
2: Bagus. Iya.
3: Serius?
0: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
2: lu sama di rumah. Ya oke.
0: Oke, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak nggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: karena nurut orang tua
3: ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih, cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtune mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5, iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam, ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Iro udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi. Thank you,
1: terima
0: Resi.
1: Kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya, kalian sudah bisa... nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Okay. Gitu. Jadi ya, tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya. Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dovertoon sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dovertoon su?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Ya, nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro dua, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Manu dan Mika
1: dan Mika
3: di Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi.
3: Bye.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman Pro 2. Waktunya Isan akan menemani kalian semua di Jaga Malam untuk edisi hari ini di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 ya teman Pro 2 ya. Waduh, enggak terasa udah Juli lagi nih. Nah, teman Pro 2, untuk kalian semua yang udah stay tune di sini, Isan bakalan bahas tentang satu tema ya teman Pro 2 ya. Kita bakalan bahas tentang banyak banget tuh seliweran biasanya kalau di acara-acara Unity and Diversity teman Pro 2. Tapi ini aku akan bahas tentang Community and Diversity teman Pro 2. Apa sih sebenarnya maksudnya itu Community and Diversity teman Pro 2 ya? Nah, kita bakal bahas sebentar lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune on 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua ya, tentang community and diversity yang aslinya itu berarti bersatu dalam keberagaman nih. Nah teman Pradua, di dunia ini pastinya yang semakin terhubung, kita bertemu banyak orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Ada yang berbeda budaya, bahasa, agama, kebiasaan, bahkan cara berpikir nih teman Pradua. But katanya justru perbedaan inilah yang membuat kehidupan menjadi lebih kaya dan penuh warna. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu komunitas dan apa makna keberagaman nih teman Pradua. Mengapa keduanya sangat penting dan bagaimana kita dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai nih teman Pradua. Nah, kata community itu berarti komunitas, yaitu sekelompok orang yang memiliki hubungan tujuan dan juga kepentingan bersama, as we know that. Dan komunitas itu gak selalu berupa organisasi yang besar. Keluarga adalah komunitas pertama yang kita miliki. Di sekolah kita memiliki komunitas belajar. Di tempat kerja ada komunitas profesional. Bahkan kelompok pecinta olahraga, pecinta buku, komunitas motor, hingga komunitas sosial, semuanya termasuk community atau komunitas di teman Pradua. Kenapa penting gitu ya? Nah, first of all, manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain untuk bertukar pikiran, saling membantu dan tumbuh bersama. Dan keduanya ini pastinya komunitas memberikan rasa yang memiliki gitu. Saat seseorang merasa diterima, ia bahkan lebih percaya diri dan memiliki semangat untuk berkontribusi. And last but not least, katanya komunitas ini menjadi tempat untuk belajar, menghargai pendapat orang lain, bekerja sama saat untuk menyelesaikan masalah, dan mengembangkan keterampilan atau kemampuan kita. And then the health community atau komunitas yang sehat adalah bukanlah komunitas yang semua anggotanya sama, tetapi komunitas yang mampu menerima perbedaan dan menjadikannya

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

you still listening to 6.FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu dan masih dijaga malam bareng Ihsan. Dan kita masih ada di zona komunitas nih teman Pradua. Tadi kita udah bahas community dan sekarang kita ke diversity. Diversity yang berarti keberagaman, dan juga keberagaman adalah kondisi ketika terdapat berbagai perbedaan dalam masyarakat. Like mungkin suku bangsa, agama, bahasa, budaya, usia, gender, profesi, pendidikan, critical thinking, dan juga pengalaman hidup itu pastinya beda-beda gitu teman Pradua. Kemarin aku ketemu sama teman baru gitu, dua orang dari US, dan ya walaupun memang usia kami berbeda, terus juga kebangsaan kami berbeda, bahasa kami berbeda, tapi aku aja yang menyamakan bahasanya gitu teman Pradua ya. Tapi ternyata cara pandangnya terhadap kita juga itu luar biasa loh. Sama mungkin kayak kita memandangnya, wah bule nih, wah ini nih, gini nih, pasti gini, pasti gini. Padahal mereka juga memandang kita sama kok, setara gitu teman Pradua. Dan Indonesia memang merupakan salah satu contoh negara yang tingkat keberagamannya itu sangat tinggi. Kita memiliki ratusan suku ya, bahasa daerah, adat istiadat, budaya yang berbeda, namun semuanya dipersatukan dengan semangat persatuan. Kita aja yang di Takalar Goa, Makassar itu beda banget tuh sama Maros, Bone, Toraja, Nrekang gitu teman berdua. We have a difference bahasa, adat istiadat, budaya, but ini memang dipersatukan dengan yang namanya semangat persatuan gitu. Keragaman budaya bukanlah ancaman, justru menjadi keberagaman itu yang memiliki banyak sudut pandang sehingga mampu menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif gitu. Bayangkan aja nih teman Pradua, jika semua orang berpikir yang sama, kita kayak gimana ya, memiliki pengalaman yang sama, hidup dengan cara yang sama, kemajuan akan berjalan lebih lambat. Karena itu tidak ada variasi pemikiran. Perbedaan adalah kesempatan untuk belajar, mempelajari satu sama lain gitu teman Pradua. So, community and diversity tidak dapat dipisahkan gitu. Setiap komunitas pasti terdiri dari orang-orang yang berbeda. Like ada organization, misalnya ada organisasi atau anggota yang pandai berbicara, ada yang ahli dalam menyusun strategi, ada yang meneliti atau mengatur administrasi, dan ada pula yang kreatif dan juga membuat desain nih teman Pradua. Perbedaan kemampuan inilah yang membuat pekerjaan menjadi lebih efektif gitu. Tidak menunggu satu orang, ditumpukan kepada satu orang, tapi memang dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan kita gitu. Dan kayak kehidupan sehari-hari gitu ya, ketika kita menghargai keberagaman, kita akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling mendukung. But jika kita hanya menerima orang yang sama aja dengan kita gitu teman berdua, maka komunitas akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. So menghormati perbedaan merupakan salah satu kunci untuk

0: Jadi pahlawan itu gak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.
1: Pro 2 FM, teman.

Masih di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes ya teman Pradua ya. Dan untuk kamu yang masih stay tune di sini bareng Isan ya teman Pradua ya. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya memang perbedaan itu sangat penting gitu ya. Pertama buat kalian semua nih ya, kamu bisa memahami keberagaman yang memiliki banyak manfaat itu, tapi memang ada beberapa tantangan gitu teman Pradua, stereotip, diskriminasi, kurangnya komunikasi, dan juga kesalahpahaman perbedaan budaya dan juga intoleran nih teman Pradua. Caranya untuk mengatasi hal tersebut, kamu bisa belajar untuk mendengarkan sebelum menghakimi, kayak menghormati perbedaan meskipun tidak selalu setuju, menggunakan bahasa yang sopan, membangun komunikasi yang terbuka, dan fokus pada tujuan bersama dibandingkan perbedaan yang ada. Dan dengan langkah-langkah tersebut, keberagaman akan menjadi sumber kekuatan, bukan sumber konflik, gitu teman Pradua. Kayak gitu aja deh. Nah, hari ini kita udah belajar gitu ya teman Pradua, bahwa komunitas adalah tempat untuk kita bertumbuh, sedangkan keberagaman adalah kekayaan yang membuat kita sebagai anggota komunitas menjadi lebih kuat gitu. Perbedaan bukan alasan untuk menjalin hal yang membuat kita menjauh gitu teman Pradua. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan juga bekerja sama. And let's talk about ourselves yang open-minded, menghormati sesama, dan juga berkontribusi untuk menciptakan komunitas yang inklusif serta penuh dengan kepedulian. Terima kasih untuk teman Pradua yang udah temanin Isa untuk hari ini. Dan abis ini kita bakalan lanjut lagi teman Pradua ya. Kita bakalan kasih kamu notifikasi malam. Jadi untuk yang pengen bergabung, saya bakal tungguin. Tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, because I'll be back.

0: pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng saya menemani kalian semua untuk edisi hari ini. Dan juga kita balik lagi di notifikasi malam, sambil kamu bisa pilih lagu yang kamu suka di 08.10.968 atau di RRI Makassar Makassar atau di RRI Digital. Notifikasi lagunya kalau ditunggu. Dan juga kita bakalan bahas untuk hari ini ngapain aja teman berdua. Kalau misalnya ya kamu sudah dilarang tapi kamu tetap ingin melakukannya, itu biasanya alasannya apa sih teman berdua ya? Kamu apakah memang karena kayak memang mau juga bikin-bikin gitu, atau mungkin memang kayak wah I like it, I was supposed to do gitu teman berdua. Nah, kamu bisa gabung dong ceritain kamu pernah dilarang apa tapi kamu tetap melakukannya ya. Oke, notifikasinya aku tunggu teman berdua sambil puterin lagu yang mungkin kamu suka atau mungkin yang pengen diputerin lagunya. Aku tunggu teman berdua untuk malam hari ini. So, keep running on 96.8 FM Radio RRI Makassar, stay with Ihsan di Jaga Malam.

Orange County with the trade. Ya teman-teman, udah menemani kalian semua untuk malam hari ini. And then kenapa sih kayak gigit suka disuruh dilarang-larang deh teman berdua? Kalau misalnya ada sesuatu hal yang dikit berinjek, injekin gitu. Jangan kebegini, jangan kebegitu. Kenapa di teman berdua? Nah, ini memang pertanyaan yang touchable ya teman berdua ya, yang sering dialami oleh banyak orang, apalagi anak-anak muda Gen Z itu ya. Ya, ini ada beberapa alasan kenapa sih kayaknya kita banyak yang dilarang-larangnya melakukan hal yang kita suka, biasanya jangan ku kerja begitu deh, natona ya gitu. Karena sebenarnya teman perlu di balik hal larangan itu ada resiko yang kita tidak bisa lihat gitu. Orang tua, guru, orang yang lebih berpengalaman kadang melihat konsekuensi yang belum kita sadari. Misalnya, kalau misalnya kamu terlalu lama atau terlalu sering main game gitu ya, berkendara tanpa perlengkapan atau mungkin begadang gitu teman perlu, karena itu udah kelihatan resikonya nih.

main game itu cahaya dari handphone ke mata itu bisa merusak loh teman berdua. Terus kamu tidak bisa mengerjakan apa-apa yang lainnya, kamu gak belajar, kamu gak berinteraksi dengan orang. Itu yang bikin game gitu yang banyak orang dilarang karena itu di teman berdua. Resikonya nih. Atau sering kok pergi naik motor gitu teman berdua tapi gak pakai helm. Nah ini orang tua, polisi gitu ya, tahu kalau aspal itu keras loh teman berdua ya. Jadi kalau misalnya kamu berkendara tanpa perlengkapan itu akan membahayakan diri kamu kalau misalnya kamu tetap melakukannya. Yes. Nah untuk kamu teman berdua yang masih stay di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, terus juga mau puterin lagu yang kamu suka, kita tunggu notifikasinya di 08 11 10 968 atau di RRI Discord Pradua Makassar lewat DM Instagram kita, atau kamu bisa lewat RRI Digital. I'll waiting for you all guys to stay tuning here. Don't

resiko yang kita tidak tahu di teman berdua, karena yang disukai belum tentu baik jika berlebihan. Banyak hal yang menyenangkan, kayak misalnya makanan manis, scrolling media sosial, hal-hal hiburan gitu, bisa menjadi masalah.

Kalau kamu tidak bekerja, kamu bagaimana cara untuk membayarnya kan? Itu nggak boleh. You like the Swedish food ya teman-teman berdua, makan makanan manis itu kalau misalnya kamu sering makan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Teman terbaik kamu.

with finger crossed, teman Pradua. And this is the end of the day of me, teman Pradua, ya, untuk hari ini di 2 Juli 2026. Tapi tenang aja, abis ini masih bakalan ada lagu-lagu yang akan menemani kalian semua sampai dengan jam 12 malam. And it's time to me to release Anna from here. Sampai ketemu besok hari, teman Pradua, karena kita pastinya masih bakalan ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bye-bye.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kasih sayang seorang ayah pada putrinya. Biasanya, bagi seorang anak perempuan yang sudah dewasa, yang sedang bekerja di perantauan, yang ikut suaminya merantau di luar kota atau luar negeri, yang sedang bersekolah atau kuliah jauh dari kedua orang tuanya, akan sering merasa kangen sekali dengan bundanya. Lalu, bagaimana dengan ayah? Mungkin karena bunda lebih sering menelpon untuk menanyakan keadaanmu setiap hari. Tapi tahukah kamu, jika ternyata ayahlah yang mengingatkan bunda untuk menelponmu? Mungkin dulu sewaktu kamu kecil, bundalah yang lebih sering mengajakmu bercerita atau berdongeng. Tapi tahukah kamu bahwa sepulang ayah bekerja dan dengan wajah lelah ayah selalu menanyakan pada bunda tentang kabarmu dan apa yang kamu lakukan seharian. Pada saat dirimu masih seorang anak perempuan kecil, ayah biasanya mengajari putri kecilnya naik sepeda. Dan setelah ayah menganggapmu bisa, ayah akan melepaskan roda bantu di sepedamu. Kemudian bunda berkata, "Jangan dulu ayah, jangan dilepas dulu roda bantunya." Bunda takut putri manisnya terjatuh lalu terluka. Tapi sadarkah kamu bahwa ayah dengan yakin akan membiarkanmu, menatapmu, dan menjagamu mengayuh sepeda dengan seksama, karena dia tahu putri kecilnya pasti bisa. Ketika kamu sudah beranjak remaja, kamu mulai menuntut pada ayah untuk dapat izin keluar malam, dan ayah bersikap tegas dan mengatakan, "Tidak boleh." Tahukah kamu bahwa ayah melakukan itu untuk menjagamu? Karena bagi ayah, kamu adalah sesuatu yang sangat, sangat luar biasa berharga. Setelah itu kamu marah pada ayah dan masuk ke kamar sambil membanting pintu. Dan yang datang mengetuk pintu dan membujukmu agar tidak marah adalah bunda. Tahukah kamu bahwa saat itu ayah memejamkan matanya dan menahan gejolak dalam batinnya? Bahwa ayah sangat ingin mengikuti keinginanmu, tapi lagi-lagi dia harus menjagamu. Ketika saat seorang pemuda mulai sering menelponmu atau bahkan datang ke rumah untuk menemuimu, ayah akan memasang wajah paling cool sedunia. Ayah sesekali menguping atau mengintip saat kamu sedang ngobrol berdua di ruang tamu. Sadarkah kamu kalau hati ayah merasa cemburu? Saat kamu mulai lebih dipercaya dan ayah melonggarkan sedikit peraturan untuk keluar rumah untukmu, kamu akan memaksa untuk melanggar jam malamnya. Maka yang dilakukan ayah adalah duduk di ruang tamu dan menunggumu pulang dengan hati yang sangat khawatir. Setelah lulus SMA, ayah akan sedikit memaksamu untuk menjadi seorang dokter atau insinyur. Ketahuilah bahwa seluruh paksaan yang dilakukan oleh ayah itu semata-mata hanya karena memikirkan masa depanmu nanti. Tapi toh ayah tetap tersenyum dan mendukungmu saat pilihanmu tidak sesuai dengan keinginan ayah. Ketika kamu menjadi gadis dewasa dan kamu harus pergi kuliah di kota lain, ayah harus melepasmu dari bandara. Tahukah kamu bahwa badan ayah terasa kaku untuk memelukmu? Ayah hanya tersenyum sambil memberi nasihat ini, itu, dan menyuruhmu untuk berhati-hati. Padahal, ayah ingin sekali menangis seperti bunda dan memelukmu erat-erat. Yang ayah lakukan hanya menghapus sedikit air mata di sudut matanya dan menepuk pundakmu berkata, "Jaga dirimu baik-baik ya sayang." Ayah melakukan itu semua agar kamu kuat. Kuat untuk pergi dan menjadi dewasa. Saatnya kamu diwisuda sebagai seorang sarjana. Ayah adalah orang yang pertama yang berdiri dan memberi tepuk tangan untukmu. Ayah
akan tersenyum dengan bangga dan puas melihat putri kecilnya yang tidak manja berhasil tumbuh dewasa dan telah menjadi seseorang. Sampai saat seorang teman lelakimu datang ke rumah dan meminta izin pada ayah untuk mengambilmu darinya. Ayah akan sangat berhati-hati memberikan izin, karena ayah tahu bahwa lelaki itulah yang akan menggantikan posisinya nanti. Dan akhirnya, saat ayah melihatmu duduk di panggung pelaminan bersama seorang lelaki yang dianggapnya pantas menggantikannya, ayah pun tersenyum bahagia. Kemudian ayah berdoa. Dalam lirih doanya kepada Tuhan, ayah berkata, "Ya Allah, tugasku telah selesai dengan baik. Putri kecilku yang lucu dan kucintai telah menjadi wanita yang cantik. Bahagiakanlah ia bersama suaminya." Setelah itu ayah hanya bisa menunggu kedatanganmu bersama cucu-cucunya yang sesekali datang untuk menjenguk. Dengan rambut yang semakin memutih dan badan serta lengan yang tak lagi kuat untuk menjagamu dari bahaya, ayah telah menyelesaikan tugasnya. Ayah, papa, bapak, atau abah kita adalah sosok yang harus selalu terlihat kuat. Bahkan ketika dia tidak kuat untuk tidak menangis, dia harus terlihat tegas, bahkan saat dia ingin memanjakanmu. Dan dia adalah yang pertama yang selalu yakin bahwa kamu bisa dalam segala hal.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun Binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Dengan berakhirnya ramai ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dan esok pagi siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 96,8 FM Pro 2 dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Sahabat kreatif dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 dari Pro 2FM Makassar, langsung dipancarkan dari Jalan Liburani nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara saran kami di hari ini, Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Asyr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asyr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: sayang. Kita lihat kimukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli deh. Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka gelai. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 dispada untuk hari ini bareng Fauzan lagi nih tentunya teman Pro 2. Wets, gimana kabar kalian? Tapi assalamualaikum dulu nih untuk kalian semuanya. Gimana kabar kalian nih teman Pro 2? Karena setauku kita baru ketemu lagi ya kan. Kayaknya saya itu harusnya ya minggu lalu hari Minggu masuk subuh, tapi karena ini agak sharing dikit ya kan, tapi karena itu harganya lagi drop sakit gitu kan, jadi mengganti gitu. Jadi untuk minggu lalu tuh gak ada subuh saya, gak ada DP1, dan hari ini baru ada lagi nih untuk temanin kalian semuanya, iya kan. Dan ya semron Pro 2, gimana kabar kalian nih? Apakah kalian baik-baik aja? Apakah kalian lagi kenapa-kenapa kah, atau lagi tidak semangat atau apa ya kan? Tapi masa sih tidak semangat baru tanggal 3 teman Pro 2, pasti yang gajian tanggal 1 pasti masih happy, masih semangat ya kan. Apalagi hari Jumat, besok Sabtu Minggu, besok long weekend, pasti merasakan apa ya, kayak semangat-semangat gitu ya kan teman Pro 2. Dan yes teman Pro 2, Fauzan senang banget nih bisa temanin kalian lagi ya kan di Spada, dan bisa kasih kalian tips juga nantinya di jam 6 sampai jam 7 seperti biasa teman Pro 2. Dan nanti di jam 7 sampai jam 9 akan ada informasi-informasi yang menarik, akan ada juga up to date ya kan, info up to date dan menarik untuk kalian semuanya seputar anak muda juga. Dan seperti biasa akan ada lagu pilihan kamu yang nanti Fauzan akan pilihin untuk kalian. Ada 4, ada 2 dari internasional dan 2 nasional tentunya teman Pro 2, cewek cowok juga ya kan. Dan nanti di jam 9 kita open topic teman Pro 2. Saya masih bingung apa yang nanti kita bawakan di jam 9. Kita lihat nantilah ya di bincang asik. Jadi teman Pro 2 jangan kemana, karena nanti Fauzan akan masih kembali lagi temanin kalian semuanya. Jadi tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya, sebarang Fauzan untuk hari ini. Dan Fauzan tadi udah janjiin memberikan kalian semuanya tips untuk hari ini, ya kan, di jam 6:25 ini, teman-teman Pro 2. Dan udah ada beberapa Fauzan udah lihat nih, ya kan. Dan bagusnya saya akan memberikan tips supaya kalian bisa lebih menghemat lagi dan juga tidak mengeluarkan uang secara berlebihan di saat baru gajian, teman-teman. Apalagi kan baru sekarang tanggal 3. Supaya kayak lebih manage lah mengatur uang gitu. Nah, mungkin yang paling penting itu adalah segera pisahkan dana untuk tabungan dan juga bayar tagihan di awal begitu gajian kalian masuk, teman-teman. Buat pos anggaran harian dan juga bulanan dengan metode seperti 50-30-20. Kebutuhan, keinginan, dan juga tabungan, teman-teman Pro 2. Agar sisa gaji terkontrol hingga akhir bulan. Dan untuk mengelola gaji kamu agar tidak cepat habis dan tersisa untuk tabungan, terapkan langkah-langkahnya nih. Jadi kayak ada beberapa fasen akan kasih untuk kalian nih, ya kan. Mungkin langsung aja karena takutnya kalau saya kasih lagu lagi nanti tidak dapat nih tipsnya, ya kan. Yang pertama, kita harus bayar kewajiban dan tagihan awal. Seperti mungkin yang kalau kalian menggunakan langganan streaming, ya kan, streaming, wifi, listrik, gitu-gitu kan. Pokoknya banyak sih sekarang layanan-layanan yang kayak streaming gitu kan, lagu, untuk mendengarkan lagu, untuk nonton film, karena alangkah bagusnya kalau kita membeli itu. Jangan ilegal, teman-teman. Itu dia, masuk lagi, ya kan. Dan yang kedua, sisihkan untuk tabungan dan juga dana darurat nih. Nah, terapkan prinsip bayar diri sendiri dulu dengan memisahkan minimal 10-20% dari penghasilan Anda atau kamu ke rekening terpisah untuk tabungan, investasi, atau dana darurat. Lakukan ini secara konsisten di awal bulan sebelum memulai belanja kebutuhan lainnya, teman-teman Pro 2. Jadi misalkan memang untuk tabungan kalian, investasi kalian, dan dana darurat kalian. Baru beli yang kayak kebutuhan seperti mungkin skincare-nya kalian, atau mungkin bensinnya kalian, makanannya kalian, kayak gitu-gitu, teman-teman Pro 2. Jangan selalu, menurutku nah, jangan selalu self-reward gitu. Karena kayak gitu kayak, mau kasih reward deh untuk ini deh, untuk ini. Biasanya tuh kayak jeblos, teman-teman Pro 2, yang kayak tiba-tiba blong aja gitu, yang kayak harusnya itu mungkin yang hari ini mungkin ya 100 ribu dikasih keluar jadinya 500 ribu, jadinya 200 ribu, jadinya 300 ribu. Jadinya kan kayak kita sendiri yang pusing juga begitu. Ya, pakailah cara itu, teman-teman. Karena sejujurnya saya juga kadang kayak, apalagi kalau misal ya kita sudah menarik uang 100 ribu semisal untuk membeli bensin atau membeli makanan deh, ya kan. Kita tidak pakai kris, kita pakai cash. Nah, biasanya tuh kalau 100 ribu udah kita tarik dan kita bayar, biasanya tuh kayak gampang pecahnya itu mungkin sekitaran 40 ribuan atau 50 ribuan, ya kan. Pastinya masih ada 50 ribu. Nah, biasanya 50 ribu itu kita tidak lihat di mana dia berada. Apalagi kayak pecah kayak 20, 20, 10. Wah, sudah tuh, teman-teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin ambillah juga uang sepas-pas mungkin. Kayak misal kalau kalian mau isi bensin 50 ribu, 50 ribu aja diambil. Mau mungkin untuk makan, pasin untuk kalian 50 ribu. Dan yang kayak betul-betul manage, teman-teman Pro 2, yang kayak supaya balance ki begitu, ya kan. Ya, karena ini kayak semua kita butuh untuk ini supaya tidak boros-boros amat, ya kan. Supaya bisa bertahan sampai 1 bulan ke depan nantinya, ya kan.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Dan kita masih bahas seputar tips juga ya kan. Dan tadi Fauzan udah kasih beberapa. Ada 3 kalau tidak salah tadi Fauzan kasih tips berupa menghemat gaji kalian nih sebelum habis sampai sebulan ya kan. Dan Fauzan kasih lagi nih untuk kalian buat anggaran dan juga batasi pengeluaran kalian nih. Kelompokkan sisa uang kamu ke dalam pos-pos pengeluaran spesifik seperti biaya makan, transportasi, dan juga belanja bulanan. Kamu bisa menggunakan metode pembagian presentasi seperti 40% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk cicilan atau tagihan kalian, 20% untuk masa depan kalian, dan juga 10% untuk dana darurat atau sedekah nih teman-teman berdua. Apalagi Jumat berkah nih bro, bersedekahlah banyak-banyak supaya rezeki kalian juga lancar-lancar seperti air terjun gitu. Air terjun aja nih. Ya kan? Iya sih teman-teman dua. Dan yang keempat selanjutnya, bedakan, atau kelima ya kan, bedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, ini yang paling sering nih teman-teman dua. Apalagi kalau kita buka aplikasi yang namanya bukan namanya sih, yang warna orange. Hai, paling sering itu ya kan. Nah, sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri kamu sendiri apakah barang tersebut benar-benar kamu butuhkan untuk bertahan hidup atau sekedar keinginan yang didorong oleh gaya hidup. Nah, tunda atau batalkan pembelian yang sifatnya hanya keinginan, mencegah pengeluaran membengkak nih. Nah, Fauzan mungkin kasih tips juga untuk kalian. Kalau kalian pengen membeli sesuatu teman-teman produa, kenapa ya setiap bilang teman produa kayak belibet banget. Mungkin alangkah bagusnya kalau kalian diamin dulu untuk semalaman. Besok baru balik lagi kalau emang kalian beli. Jadi kayak semisal tuh, kalau kalian mau beli topi, semisal nih mau beli topi, tapi kayak tidak butuh-butuh amat, tapi kayak mau beli gitu kan. Nah, coba taruh aja dulu di keranjang kalian, baru tinggal tidur ya kan. Karena biasanya tuh kalau di malam lah gitu ya kan, kayak kita nggak ada kita lakukan, biasanya tuh kayak buka aplikasi Orange ya kan, buka scroll, bagus nih barang gitu kan, kayak mau banget dibeli. Nah, coba untuk tinggal tidur dulu teman-teman juga, kayak kalau semisal itu kalian mau beli, besoknya pas kalian bangun pasti tetap pasti tetap ingin membeli gitu. Biasanya tuh kalau pagi biasa kayak kalau biasa kita baru bangun, nah biasa kayak kalau kita udah lupa barang itu berarti kita tidak ingin kita beli gitu teman-teman berdua. Kayak cuma nafsu aja, kayak impulsif aja jadinya gitu. Ngerti gak sih? Kalau saya sih ngerti-ngerti aja ya, tapi gak tahu ya penyampaian kayaknya mengerti atau tidak ya. Tapi menurutku kalau kalian memang membutuhkan itu, coba tinggalkan untuk semalaman. Kalau memang besoknya ingin membeli betul-betul itu barang, berarti memang mau dibeli. Tapi kalau semisal udah lupa dan udah tidak ada niatan untuk beli, berarti itu tidak ada niatannya lagi untuk membeli. Tidak ada kemauannya lagi untuk membeli. Berarti cuman haus mata doang gitu. Susah banget coy, itu dia. Dan mungkin sebentar Fauzan akan balik lagi lah ya. Fauzan bacain lagi sebentar beberapa tips untuk kaliannya. Jadi jangan kemana dulu, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Ya, semuanya bareng Fauzan untuk hari ini di Spada dan masih tips juga nih teman-teman berdua. Dan yang terakhir Fauzan mau kasih kalian ya kan lacak dan catat setiap pengeluaran kalian. Nah, catat setiap transaksi sekecil apapun yang kamu lakukan, kebocoran keuangan seringkali terjadi akibat pengeluaran kecil yang tidak disadari seperti membeli kopi atau cemilan harian teman-teman berdua. Tapi jujur saya juga sampai sekarang masih bingung kalau mau kayak catat-catat begini kayak mau mulai dari mana gitu. Kayaknya enggak cocok juga sih untuk pribadi saya pribadi juga karena sejauh ini kayak jarang untuk mencatat pengeluaran apa aja yang sudah keluar gitu kan. Jadi ini mungkin alangkah bagusnya kalau mencatat pengeluaran kalian sekecil apapun. Mungkin yang kayak bayar parkir pun 2000 mungkin harus sih untuk dicatat teman-teman kan. Dan ya sih itulah beberapa tips untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga kalian bisa pakai juga. Dan saya juga pribadi bisa pakai, bisa produktif untuk tidak mengeluarkan uang, tidak impulsif buying ya kan, beli barang-barang yang dibutuhkan aja. Dan juga sekali lagi mungkin Fauzan ingatkan untuk kalian menabung ya kan, karena selama berapa tahun ke depan kita nggak tahu nantinya ya kan rupiah tambah bagaimana gitu. Jadi alangkah bagusnya untuk menabung, jangan terlalu apa ya, haus mata, jangan terlalu untuk membeli barang-barang yang tidak digunakan. Jangan terlalu impulsif lah jadi manusia teman-teman ya. Begitu, Fauzan sebentar akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi teman-teman jangan kemana, tetap di 9,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Kukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Yes, Mas Barang Fauzan untuk hari ini di Spada teman pro 2. Yes, akhirnya tidak belibet bro. Belibet nggak tuh, belibet. Dan Fauzan akan memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Yes, langsung saja nih teman pro 2. Di jalan, kita lihat-lihat dulu ya, kita jalan-jalan ke Kota Makassar. Kok jadi nyanyi ya? Wah, tumben dari jembatan baru buangin CCTV, biasa ada ya. Di jalan, waduh, mana nih? Ini aja dulu, di jalan perbatasan Makassar Maros diperkirakan sih, dilihat-lihat nih dari CCTV lancar-lancar aja tahun Prodo, tidak ada kemacetan sedikit pun. Dan di jalan mana lagi ya? Aduh, Petarani ke Alauddin atau Alauddin ke Petarani nih. Pokoknya di pertigaan lampu merah tahun Prodo kalau kulihat-lihat lancar aja, enggak ada hambatan juga ya kan. Jadi mulus-mulus aja nih. Jadi untuk kalian mau pergi ke Petarani atau Kalaudin, lancar-lancar aja teman pro 2. Dan di jalan mana lagi ya? Di flyover di bawah flyover di Petarani, lancar-lancar aja juga, enggak ada kemacetan sedikit pun. Dan di jalan Urip PLTU juga, PLTU atau PLTH sih? Agak kecil ya tulisannya. Itu dilihat juga dari CCTV lancar-lancar juga, tidak ada kemacetan nih teman-teman Prodo. Jadi untuk kalian mau berkendara, hati-hati aja di jalan ya kan. Dan juga yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk kalian cepat tanggap 24 jam bebas pulsa tentunya teman-teman Prodo.

foto selfie, swap foto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

Teman Produ masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada, ya kan? Dan Fauzan akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca di Provinsi Sulawesi Selatan nih, teman Produ. Aduh, belibet terus, ya kan? Kenapa juga ya? Dan langsung saja nih, kalau kulihat-lihat dari website BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, beberapa ada cerah, ada juga yang berawan, ada juga yang cerah berawan. Oh, ternyata ada juga yang hujan ringan nih, teman-teman, untuk hari ini, ya kan? Langsung saja dulu yang cerah diperkirakan di Kepulauan Selayar, di Bantaeng, di Jeneponto, di Takalar, di Goa, di Maros, Pangkajene dan Kepulauan, di Baru, di mana lagi nih? Di Pindrang, di Tanah Toraja, di Toraja Utara, di Kota Makassar, Kota Parepare dan juga Kota Palopo diperkirakan cerah untuk hari ini. Dan untuk berawan itu ada di Bulukumba, ada di Sinjai, ada di Bone, ada di Sopeng, ada di Luwu, dan yang terakhir mungkin ada di Luwu Utara nih, teman-teman dua, yang berawan untuk hari ini. Dan ternyata ada juga yang cerah berawan, itu ada di mana nih cerah berawan? Ada di Wajo, ada di Sindreng Rapang, ada di mana lagi ya? Oh, cuma dua aja, teman-teman dua. Dan yang ternyata ada hujan ringan juga. Yang hujan ringan ada di Luwu Timur, ada di Endrekang nih, teman-teman dua. Ada dua juga yang hujan ringan untuk hari ini. Tapi kalau kulihat-lihat nih cerah-cerah banget ya di Makassar, bro. Jadi untuk kalian semuanya, pakai masker kalian, pakai sunscreen kalian supaya kalian tidak mutung kalau masa Makassarnya. Jadi yes, pelindungan sangat penting, teman-teman. Jadi lindungi muka kalian supaya tidak mutung, ya kan? Pakai payung sekalian, segala macam. Dan yes, sebentar Makassar akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Ya, yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada Tom 2. Dan kita sekarang masuk ke lagu pilihan kamu untuk hari ini. Fauzan udah pilihin untuk kalian semuanya. Ada 4 lagu pilihan kamu untuk hari ini. Langsung saja, yang pertama lagu dari Dominic Fike yang berjudul White Case.

Yes, yes, yes. Dan itu lagu pertama kita untuk lagu pilihan kamu untuk hari ini. Dan lagu kedua kita lagu dari Naikila yang berjudul MMG atau My Mind Goes.